0: Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan menerima hibah lukisan dan buku karya seniman legendaris Indonesia Oto Jaya dan Agus Jaya dari keluarga Holst. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengatakan bahwa seluruh karya seni ini resmi menjadi milik negara dan pemerintah akan mendiskusikan penempatan terbaiknya. Dan ke depan, menurut beliau, berencana menyelenggarakan pameran khusus karya Oto Jaya dan Agus Jaya sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka, sekaligus apresiasi tinggi kepada pihak keluarga sebagai kolektor berdedikasi. Adapun karya yang didonasikan, yakni sebanyak 275 karya lukisan dan sketsa Oto Jaya, 36 buku dan dokumen referensi seni terkait karya Oto Jaya dan Agus Jaya sebagai bentuk apresiasi dan upaya pelestarian warisan sejarah seni rupa Indonesia. Beberapa di antaranya lukisan Tari Jaipong, Kondangan, Kuda Lumping, Jakatarup, dan Tujuh Bidadari, dan lainnya. Selain penyerahan karya seni, keluarga Holst juga turut menyerahkan 25 eksemplar buku tentang Oto Jaya dan donasi buku kumpulan sketsa Agus Jaya. Fadli mengapresiasi atas komitmen dan dedikasi keluarga Holst dalam mengumpulkan karya seni Indonesia serta keberhasilan mereka menerbitkan buku referensi yang sangat penting mengenai Oto Jaya. Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama untuk melakukan penerjemahan buku referensi tentang Oto Jaya ke dalam bahasa Indonesia agar warisan sejarah dan literasi seni rupa ini dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Kementerian Kebudayaan dalam melestarikan, merawat, dan mempublikasikan karya-karya maestro seni rupa bangsa demi pengayaan edukasi generasi mendatang. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan keluarga Holst, yaitu Inge Marie Holst, menyampaikan perjalanan panjang riset selama lebih dari 15 tahun yang mencakup penelusuran arsip dan wawancara di Indonesia serta Belanda. Beliau menyampaikan apresiasi khusus kepada Bapak Amir Sidarta atas dukungan sejak awet riset. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan tentunya di sesi yang kedua di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi pagi hari ini ya. 17 September 2026 ganti-ganti, dan untuk yang baru saja bergabung di sini, semangat pagi ganti-ganti, selamat pagi. Tetap jaga sehatnya ganti-ganti ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih ganti-ganti ya, terus lindungi diri juga dengan safety yang memadai gitu ya. Harus pakai jaket kalau misalnya berkendara, jangan lupa pakai kacamata ganti-ganti, masker ya, sehingga udara yang saat ini masih belum sehat ini tidak membuat kita menjadi sakit ganti-ganti ya. Ya, dan kita ke satu informasi lain di mana Kementerian Pertanian atau Kementan sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi ganti-ganti ya. Di mana ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji dari tanah air. Ya, di mana karkas adalah bagian tubuh hewan ternak yang telah disembelih, dikuliti atau dicabuti bulunya, serta dibersihkan dari kepala, kaki, dan jeroan. Karkas ini nantinya siap untuk diolah lebih lanjut menjadi lauk daging untuk disantap. Dan hingga saat ini, ganti-ganti pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemprosesannya. Dan hal ini pun disampaikan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun. Dan beliau berbicara di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai atau ICBSD hari Rabu kemarin ganti-ganti, dan menekankan bahwa ekspor daging ayam adalah dengan bentuk karkas ayam. Dan dia mengatakan bahwa soal karkas ini masih menjadi negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Ya, dan Dirjen Hilirisasi ini mengatakan proses marinasinya karkas akan dilakukan di Indonesia, setelah itu karkas baru dikirim ke Arab Saudi. Proses marinasi adalah pemberian atau perendaman bumbu makanan dan pengolahan sehingga karkas siap untuk dimasak. Ya, dan salah satu masalah kesehatan jemaah umroh dan haji dari Indonesia ganti-ganti antara lain karena para jemaah kurang asupan makanan, kurangnya makan tersebut antara lain karena nafsu makan kurang, kemudian kurangnya masakan yang cocok dengan seleranya orang Indonesia.

0: Acik! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu kita terus beranjak di 37 menit dari jam 7 pagi. Selamat pagi untuk ganti-ganti yang baru bergabung ya, untuk ganti-ganti dimanapun ya, baik yang ada di kota Jambi ataupun yang berada di luar kota, tapi masih bisa dengerin siaran Pro 4 RRI Jambi. Selamat pagi, semangat pagi ya. Apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, ganti-ganti di pagi hari ini selalu semangat. Yang pasti tujuannya adalah menyelesaikan tugas hari ini ya. Buat yang lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya untuk saat ini. Harus semangat ganti-ganti ya, sarapan paginya juga harus semangat ya. Ya bisa berupa nasi uduk, bukan nasi uduk sih, nasi gemuk gitu ya. Atau nasi kuning, atau lama-lama lontong, atau ya sama yang lain-lain deh. Pokoknya ada juga yang tidak mau langsung yang sarapan berat, mungkin pakai cemilan saja sama kue-kue gitu ganti-ganti ya. Ya terserah lah ya, yang pasti ada waktu kita untuk sarapan pagi ganti-ganti. Ya, dan di satu informasi lain ganti-ganti, di mana dukungan sponsor sangat membantu membangkitkan semangat tim Dragon Boat Indonesia menghadapi kejuaraan dunia 2026. Di mana pelatih tim Dragon Boat Indonesia Suryadi mengatakan bahwa timnya sempat mengalami kendala finansial dan menjadi tantangan terberatnya. Ya, dan Suryadi menceritakan hal ini membuat timnya tidak dapat mengikuti Asian Beach Game 2026 bulan April lalu. Ya, meski gagal ganti-ganti tampil pada kejuaraan tersebut, di mana para atlet tetap menjalani latihan untuk menghadapi agenda kejuaraan dunia, di mana dukungan kemudian datang dari sejumlah BUMN dan juga pihak swasta yang membantu keberlanjutan persiapan tim. Dan dukungan ini diakui Suryadi memberi dorongan semangat bagi para atlet. Dan menurutnya dukungan ini memberikan motivasi tambahan bagi atlet untuk terus berlatih dan menjaga performa. Semangat atlet juga muncul karena mereka merasa memiliki kesempatan membuktikan kemampuan di level dunia. Suryadi mengatakan bahwa sejumlah atlet yang sebelumnya meraih medali SEA Games tetap dipertahankan dalam tim, di mana pada SEA Games 2025 di Thailand, Dragon Boat Indonesia meraih medali emas dan 2 perak dari 6 nomor. Ya, di mana tim Dragon Boat Indonesia kini memusatkan perhatian pada 2 agenda kejuaraan dunia di Tiongkok, di mana tim yang beranggotakan 20 atlet dan 6 ofisial ini dijadwalkan berangkat pada tanggal 23 September 2026. Ya, dan mereka akan mengikuti ICF DBR World Cup di Yuanling, Haihua di Tiongkok pada 25 hingga 27 September. Selanjutnya tim akan tampil lagi pada ICF DBR World Championship di Hangzhou di Tiongkok pada tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2026.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: ondel-ondel. Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: sanes atau ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentengkeun mana emansipasi nu mana emansisapi. Pamina model kieu mah emansisapi.
1: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan peningkatan standar pangan menjadi penting bagi industri makanan dan minuman nasional untuk menghadapi persaingan pasar global yang semakin ketat. Hal ini disampaikan pada saat pembukaan Food Agridien atau FI Asia Indonesia 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta hari Rabu kemarin, di mana menurutnya industri makanan dan minuman saat ini menghadapi era baru restriksi perdagangan dan juga pengetatan standar internasional. Tantangan yang dihadapi industri saat ini antara lain adalah berupa regulasi lingkungan dan deforestasi standar keamanan pangan yang semakin ketat serta perubahan perilaku konsumen. Beliau menilai terdapat tiga alasan utama standar pangan menjadi penting, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, menyesuaikan diri dengan tren pangan sehat global, serta mendukung akses produk Indonesia ke pasar global. Dan untuk merespon tantangan tersebut, Faisal mengatakan Kementerian Perindustrian memperkuat penerapan regulasi standar nasional Indonesia atau SNI yang bersifat wajib pada sejumlah produk pangan. Sejumlah produk yang telah tercakup dalam regulasi SNI wajib antara lain yakni tepung terigu, air minum dalam kemasan, minyak goreng sawit, kopi instan kemasan primer, bubuk kakao, tepung jagung, krimer nabati, dan gula kristal rafinasi. Beliau juga mengatakan penguatan standar tersebut diperlukan seiring dengan perubahan lingkungan perdagangan global yang semakin menuntut produk pangan memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. Beliau berharap peningkatan standar pangan dapat mendukung kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

sanes atau ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Nah, komina model kieu.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di Jambi. Halo Jambi, ganti-ganti ya. Suka kebalik-balik ya, ganti-ganti ya. Di Jambi, bukan Jambi Siang Iko, tapi Halo Jambi, ganti-ganti ya. Aduh, nggak tahu nih apakah karena saya belum sarapan kali ya, jadi belum begitu connect nih. Padahal sudah 17 menit dari jam 8 pagi nih, ganti-ganti ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sambil menemani ganti-ganti, memulai aktivitas, saya juga memulai sarapan. Enggak lah ya, enggak boleh ganti-ganti ya, itu mah nanti ya. Ya, hari ini 17 September 2026 ganti-ganti dan merupakan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ganti-ganti ya. Ya, di mana tahun ini Palang Merah Indonesia juga berusia ke 81 tahun ganti-ganti ya. Terus kenapa ada Palang Merah Indonesia ganti-ganti? Ternyata Palang Merah Indonesia juga punya sejarah nih, kenapa terbentuknya menjadi Palang Merah Indonesia. Ya, di mana pada tanggal 3 September tahun 1945, ganti-ganti Presiden Soekarno memberikan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Kemudian, dua hari kemudian, tanggal 5 September 1945, ganti-ganti, maka dibentuklah 5 orang Menteri Kesehatan, yakni Dr. Buntaran Martoatmojo untuk menyiapkan pembentukan organisasi tersebut. Dan setelah itu 12 hari kemudian di 17 September 1945 Palang Merah Indonesia resmi didirikan dengan ketua pertamanya yakni Dr. Randes Muhammad Hatta. Kemudian 5 tahun setelahnya ganti-ganti atau tepatnya di tahun 1950 mendapatkan pengakuan internasional dari Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Ya, dan di tahun ini di tema HUT Palang Merah Indonesia ke-81 ganti-ganti mengusung tema resmi yakni peduli bergerak bersama untuk memperkuat aksi kemanusiaan di Indonesia.

Ya, ganti-ganti yang pasti kalau dirujuk dari laman resmi, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam bantuan sosial, kesehatan, dan juga bencana di Indonesia. Dan sejarahnya PMI sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Ganti-ganti ya. Ya, dan setelah melewati perjuangan yang berlarut-larut, akhirnya PMI pun berhasil didirikan pada tanggal 17 September 1945 di bawah kepemimpinan Dr. Randes Muhammad Hatta. Sementara kalau tanggal 3 September 1945 itu adalah tanggal perintah dari Presiden Soekarno untuk mendirikan PMI.

0: Ya, ganti-ganti dan nanti kita bakal lanjutkan ya, kenapa ada peringatan Palang Merah Indonesia. Dan sejarahnya tentunya panjang, ganti-ganti ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
1: Ra, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
4: Delman. Delman adalah kendaraan

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Guido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, edisi Kamis 17 September 2026 bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia, ganti-ganti ya. Dan tentunya ada sejarah kenapa diperingati setiap tanggal 17 September. Ya, jadi sejarahnya itu ganti-ganti bermula dengan pendirian Palang Merah versi Belanda dengan nama Netherlands Rode Kruis Afdeling Indi atau NERKAI ganti-ganti di tanggal 21 Oktober 1873 ketika Jepang dalam datang dan merenggut kekuasaan NERKAI kemudian dibubarkan. Nah, sebagai gantinya, ganti-ganti Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan berinisiatif mendirikan Palang Merah Indonesia pada tahun 1932. Namun sayangnya proposal yang diajukan dalam konferensi NERKAI tahun 1940 ditolak mentah-mentah. Pun ketika diajukan ke Jepang, usaha tersebut digagalkan oleh pemerintah militer Jepang. Kemudian tepat di 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memerintahkan pendirian Organisasi Palang Merah Nasional. Dan Dr. Buntaran yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada saat itu menindaklanjuti dengan membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Pada tanggal 17 September 1945, Palang Merah Indonesia berhasil didirikan. Menyusul berdirinya PMI pada 16 Januari 1950, pemerintah Belanda pun membubarkan NERKAI mengingat hanya dibolehkan satu organisasi nasional saja per negaranya. Dan setelah menunjukkan sumbangsihnya, ganti-ganti PMI mendapat pengakuan internasional dari International Red Cross Committee atau ICRC di tanggal 15 Juni 1950, di mana keberadaan PMI semakin diperkuat dengan terbitnya keputusan Presiden RIS nomor 25 tahun 1950 dan juga keputusan Presiden nomor 246 tahun 1963. Kemudian pada tahun 2018, PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang sah dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang urusan Palang Merah. Dan sampai saat ini, ganti-ganti Palang Merah Indonesia terus eksis dan menghadirkan layanan sesuai prinsip-prinsipnya di seantero Indonesia. Ya, selamat hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-81, ganti-ganti ya.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Permainan tradisional Nusantara. Enggrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan enggrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Info cuaca. Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan kita akan sampaikan perakiran cuaca untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026 yang tentunya kita dapatkan dari perakirawan BMKG untuk cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Ya, ganti-ganti, pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan disertai udara kabur. Kemudian siang hingga ke sore hari nanti untuk hari ini secara umum udara juga kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara peringatan dini cuaca hari ini dalam kondisi yang nihil dan suhu udara 22 hingga 35 derajat Celcius. Sementara kelembaban udaranya 45 hingga 84%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut juga dalam kondisi yang nihil, kanti-kanti, dan titik panas tanggal 16 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00, kanti-kanti, terdapat 489 titik panas, kanti-kanti ya. Yang tersebar di Kabupaten Batanghari ada 19 titik panas, Bungo 40 titik panas, Kabupaten Sungai Penuh 1 titik panas, Merangin 9 titik panas, Muaro Jambi 32 titik panas, Sarolangun 56 titik panas, kemudian Tanjung Jabung Barat ada 72 titik panas, Tanjung Jabung Timur 60 titik panas, dan Tebo yang paling banyak, kanti-kanti, untuk edisi hari ini 200 titik panas. Forecaster on duty Jaya Martua Sinaga diperbaharui 17 September 2026 pukul 8 lebih 30 menit. Ya, dan hari ini memang gak sedikit berkurang ya, kanti-kanti, jumlah titik panasnya untuk hari ini berkisar 489. Kalau kemarin itu masih 638. Dan masih cukup banyak titik panas yang ada di Provinsi Jambi, kanti-kanti, semoga saja semuanya cepat berlalu, cepat berakhir ya. Asap yang berasal dari pembakaran ini cepat berlalu dan kita bisa menghirup udara yang bersih lagi, kanti-kanti ya. Tetap jaga sehatnya, kanti-kanti, jangan lupa gunakan masker jika berada di luaran.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ganti-ganti ya. Waduh. Kelamuan mungkin sarapannya ya. Maklum yang dimakan banyak. Iya, dan terima kasih banyak saja untuk kebersamaannya ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi di 99,2 MHz ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Puram.

0: Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Di kebersamaan kita di Jambi Bedendang pagi hari ini, dan tentunya tema kita ada sangkut pautnya dengan Palang Merah Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-81. Nah, kalau ganti-ganti itu waktu dulu pernah ikut aksi kemanusiaan yang seperti apa, ganti-ganti ya? Mungkin pernah ikut Pramuka, PMI atau PMR atau organisasi lainnya, atau ganti-ganti ikut donor darah seperti itu, ataupun memberikan menjadi relawan kesehatan sosial dan lain sebagainya, ganti-ganti ya. Nah, ganti-ganti pernah ikut yang mana nih organisasi seperti itu ya, di 0811-6707-9920. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi yang saat ini lagi aktif tentunya dengan pekerjaannya masing-masing. Semangat pagi, ganti-ganti, yang pasti tetap jago sehatnya lah, seperti itu ya. Kita semua saling jago sehat, ganti-ganti, biar kita tetap semangat, tetap bisa beraktivitas ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum Cik Lu, kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik nih Mbak Nadia.
1: Namo, kita ya tak bergabung di udara.
0: Iya, kemana bae?
1: Kalau pagi itu terapis ini dari jam 7 sampai lah jam 11.
0: Star ya. Nah,
1: terapisnya agak siangan, tak jam zuhur.
0: Oh gitu. Tapi dulu-dulu di jam-jam segini masih bisa masuk Mbak Nadia.
1: Iya, kemarin kan gak boleh itu, gak boleh terapi. Sekarang ini sudah mulai-mulai terapinya pagi kami begini.
0: Oh gitu, terapi apa sih?
1: Terapi lutut sama vertigo sih, vertigo.
0: Oh, ada vertigo.
1: Jadi alhamdulillah sekarang sudah sembuh vertigonya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Tinggal lututnya baik, berangsur-angsur.
0: Kenapa lututnya? Asam urat.
1: Kalau dibawa jalan tuh agak semut-semut
0: gitu. Asli itu asam urat.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Punya asam urat.

0: lagunya apa nih?
1: Lagunya minta dari Khairun Najwa, Ketimun Bungku, ada gak?
0: Ketimun Bungku banyak, tapi yang Khairul Najwanya kita cari dulu ya.
1: Iya, karena ada dari dia,
0: karena
1: itu
0: dikenal
1: dari dia,
0: oke. Iya dah.
1: Makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, Celine.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal.
2: Apa kabar, Ki?
0: Sehat walafiat, sehat. Bang Ijal, kayak mana?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kayak mana di luar sana dari tadi tidak keluar sebabnya cuaca, asap, macam mana?
2: Asap masih di berapa 3 hari ini memang agak pekat sih.
0: Oh iya, kemarin aja jumlahnya 638 titik. Hari ini 460 sekian.
2: Pasti bertambah sih ya.
0: Ya, paling banyak Tebo tuh yang suka bakar-bakaran. 200 titik panas ya.
2: Di Tebo.
0: Kalau di kota kan enggak ada yang bakar-bakar kecuali bakar sampah.
2: Banyak-banyak kebun apunya lah yang pinggir-pinggiran.
0: Iya. Oh, jadi di luar masih banyak ya asap ya?
2: Masih asap banyak.
0: Iya, karena anak-anak sekolah masih daring juga kan ya, Bang?
2: Iya, betul sih,
0: daring. Nah, Bang Ijal waktu zaman muda dulu pernah ikut aksi kemanusiaan apa nih, Bang Ijal?
2: Ini belum begitu lama sih ya, masih udah pernah juga pernah ikut penggalangan dana waktu itu atau apa rencana apa waktu itu ya, kami apa penggalangan dana di lampu merah itu sih.
0: Lampu merah di mana, Bang Ijal?
2: Di Jelutung.
0: Mungkin waktu ini enggak, waktu tsunami 2004.
2: Untuk Jambi ini juga. Kita masih bersama SRJ namanya, Radio Jambi.
0: Ikut penggalangan dana ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, lumayan lah dapat dah.
2: Lumayan sih, waktu itu rame. Ada gabung juga dengan komunitas lain kan.
0: Gitu. Oh, jadi ikut penggalangan dana sosial ya, Bang ya.
2: Iya, betul sih.
0: Iya dah, sehat-sehat selalu, Bang Ijal. Lagunya apa nih?
2: Amin, lagunya apa sih? Lagunya Duit sih.
0: Duit. Iya, duitnya. Kalau dibilang menipis duit Bang Ijal enggak mungkin.
2: Iyalah. Heeh. Salamnya buat Celi sama bagian bilang siang, selamat aktivitas sehat selalu.
0: Yo.
2: Pokoknya buat semua tanpa terkecuali sih. Buat Celi selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, apakah baru bangun tidur?
1: Halo, sampai rumah sih, Lin.
0: Oh, kirain baru bangun tidur.
1: Lis, kalau bangun mah jam 3 juga udah melek.
0: Oh, gitu ya. Jadi ini sudah sampai rumah.
1: Sudah.
0: Lanjut ya, dengan kegiatan.
1: Jualan DWA.
0: Oh, gitu. Iya, lanjut kegiatan lain di rumah ya.
1: Iya, masak
0: sih nih. Iya, Mbak Wati, waktu zaman dulu pernah ikut kegiatan apa nih? Kegiatan
1: pramuka,
0: kemanusiaan. Pramuka di sekolah.
1: Iya.
0: Sampai kelas apa? Sampai SMA? Sampai kapan?
1: Iya. Sampai tamat.
0: Sampai sampai tamat. Apa tuh biasanya kegiatan pramukanya tuh?
1: Sekolah SMA tamat-tamat juga lah.
0: Kegiatannya yang sering diikutin apa kalau di pramuka?
1: Kalau biasanya kalau pramuka tuh gitu kan, kalau camping gerak. Nah, nyari jejak tuh. Aku paling hobinya di jejak.
0: Nyari jejak emang dapat.
1: Dapat lah, Cik. Kalau ikan itu kan ketemu Cik, tapi kan ada yang dapat juaranya. Jadi itu yang hobinya kalau pas ngukur pohon-pohon tuh sama itu semerangkak tuh.
0: Oh, iya. Yang ada di atas ada duri-duri.
1: Nah, itu bawahnya tuh rumput.

0: kok karena ada tanah becek.
1: Iya, itu biasanya ujian terakhir itu ya.
0: Nah,
1: bener, ya. Setelah melewati yang enak-enak, hiki sudah, nah terakhir baru becek-becekan ya.
0: Itu berapa kira-kira tingginya? Berapa meter? Berapa meter?
1: Betul. Nah. Itu memang apa namanya, memang perlu itu. Menghitung iya. Berapa tinggi pohon, ya kan?
0: Tinggi pohon kelapa.
1: Pohon kelapa yang di.
0: Kalau setak tuh kan. Nah, jadi diukur kira-kira berapa berapa itu. Oh iya lah, jadi itu. Jadi kalau kemarin itu kami kilan-kilan deh. Oh berarti ini segini gitu.
1: Oh gitu ya. Kan nggak bisa main kira-kira kalau memang sudah dihitung.
0: Iya sih, tapi kan itu kan. Tingginya kan ada 5 meter lah.
1: 5 meter, iyalah, iyalah. Oke lah, lagunya apa nih?
0: Di bawah batang jambu.
1: Di bawah?
0: Di bawah batang jambu.
1: Oh, di bawah batang jambu. Kita tengok ya.
0: Lagi menanti apa Bang Ijal.
1: Ngapa nunggu Bang Ijal?
0: Iya, nunggu Bang Ijal nih.
1: Nunggu Bang Ijal, Bang Ijal udah masuk.
0: Udah masuk.
1: Udah.
0: Oh, Bang Ijal.
1: Kenapa?
0: Dekornya nih dari yang cepat kali Bang Ijal. Iya. Sama Silis ya.
1: Oke, yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon lagi ganti-ganti ya. Setelah itu kita dengarkan lagu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ganti-ganti ya di 0811-6707-9920 ya. Selamat pagi untuk Nyai Nila, apa kabar? Nyai Tante ya. Selamat pagi. Kemudian untuk Bang Rojali, Kak Eli, Bang Mus. Bang Mus, Kak Mus, maksudnya Kak Nasik ya. Kemudian juga Bang Irjal, apa kabar? Semuanya lah ya. Cik Bunga, Cik Fitri juga semuanya selamat pagi. Tetap semangat untuk semua kegiatan di hari ini ya. Biar tambah sehat, jangan lupa minum vitamin.
2: Jambi Bedendang.

0: Jambi Berdenda. Ya, ganti-ganti masih ada waktu kita di Jambi Berdenda untuk edisi hari ini ya. Monggo silakan di 0811-6707-9920 untuk lagu di bawah batang jambu, bentar ya. Halo, selamat pagi. Iya, pagi Ida. Lagi apa nih di Jambi Kecil, Ida?
1: Lagi masak, Cik.
0: Lagi masak, masak apa, Ida?
1: Sayur
0: apa nih?
1: Sayur bayam.
0: Oh, sayur bayam. Sayur bayam pakai jagung, enak.
1: Jagung.
0: Iya, pakai jagung enak, gitu kan? Iyalah.
1: Campur-campur
0: ya. Iyalah, Ida waktu dulu pernah ikut organisasi sukarela apa dah? Pernah ikut pramuka kah, PMR kah?
1: Pramuka lagi waktu sekolah.
0: Waktu sekolah. Oh, suka ikut camping-camping gitu.
1: Iya, waktu sekolah. Udah sekolah lagi enggak lagi lah.
0: Sampai SMA atau sampai ke SMP?
1: SMP cuma nyuci.
0: Oh, SMP, tapi tetap ikut kegiatan pramuka ya.
1: Iya, sekolah ikut lagi.
0: Kalau camping ikut juga?
1: Ikut.
0: Lah rugi kayaknya kalau udah ikut camping ya.
1: Iya,
0: apalagi kalau acara malam-malam yang katanya apa tuh ya?
1: Iya.
0: Iya, malam-malam dibangunin ya, terus disuruh jalan-jalan ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kira Ida lagunya apa nih?
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Nandung Bersamo.
0: Senandung?
1: Nandung Bersamo, Ci.
0: Nandung Bersamo.
1: Iya.
0: Oh, Nandung ya. Oke, kita cari dulu Nandung Besamo. Oke lah, salamnya ya, buat siapa?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Ida salamnya punya Eli.
0: Oke, siap. Yuk.
1: Terima kasih kami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ida, selamat masak ya. Masak sayur bayam enak loh kanti-kanti. Apalagi misalnya sudah umurnya sudah ya melebihi 40 seperti. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa kabar Bali?
0: Kabar baik nih Bang Nuri. Lagi apa nih?
2: Istirahat nih, menikmati asap nih.
0: Oh, menikmati asap, enak dah asapnya.
2: Wah, minta ampun.
0: Minta ampun.
2: Kenyang, sama
0: kenyang. Iyalah. kalau masih kurang biar ditambahin asapnya gitu kan. Ini biar
2: jadi
0: biar sampai 1000 tete gitu ya. Hari
2: Muara Jambi ini minta ampun.
0: Muara Jambi lumayan banyak loh hari ini ya.
2: Plembang nih batas ini kan Plembang sebelah sini.
0: Oh gitu.
2: Plembang Jambi ini kencang sekarang nih balik.
0: Apanya anginnya tuh?
2: Angin sama asap belum ada keluar merah sih cuman.
0: Cuman merah be. Hari ini Muara Jambi 32 kenyang. Titik 32 titik ya.
2: Kenyang asap.
0: Kenyang asap, makan asap terus tiap hari.
2: Kalau nikmati nak juga PT yang kenyang dapat duitnya. Awak mending cuma menonton.
0: Iya, malah ada daerah iya.
2: Iya, kena imbas.
0: Ada daerah yang malah tidak berkurang titik apinya ya. Kalau kemarin 184.
2: Jago semua alam sini yang
0: iya. Hari ini tembus 200 dianya ya. Luar biasa nih yang buka-buka lahan ya kan.
2: Iya,
0: buka-buka lahan.
2: Api dari mana orang enggak ngaku. Kalau sudah salah enggak mau ngaku.
0: Iya. Dampaknya kan ke kita semua nih ya. Iya. Jadi buat yang mau buka-buka lahan ya janganlah dibakar-bakar ya kan.
2: Padahal sudah ketat kalau orang masuk tidak KTP dijago ditanya dari mana orang mantu enggak boleh. Tapi namanya manusia Bali.
0: Iya.
2: Jago manusia paling susah.
0: Hati dan iya, hati dan mulutnya tidak sama.
2: Ida. Jalan sudah nampak kalau dia nampak. Nampak lagi
0: gitu ya. Iyalah, mudah-mudahan semakin berkurang ya Bang Nuri asapnya nih ya kan. Karena dampaknya luar biasa. Kita sebentar baik di luar itu hidung sudah terasa udah enak ya kan.
2: Pakai masker
0: Bang Nuri. Oke lah. Bang Nuri lagunya apa nih? Waktu kita sudah singkat nih ya.
2: Lagunya Mbak Nia, pokoknya lah Batang Hari, teman-teman sedih Batang Hari kering ini gitu.
0: Batang Hari surut juga ya.
2: Batang Hari, teman-teman nanti kalau keringan.
0: Iyalah, iya.
2: Jalan balik ya. Salam untuk semua-semuanya, balik, selamat hati-hati. Jalan, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jambi Bedendang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bay Haki akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya. Bertepatan di hari Kamis 17 September 2020. Nah, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Hai, kanti-kanti, saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kanti-kanti yang terus setia bersama Perempat Jam, kami ucapkan selamat siang, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Kami akan hadirkan ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Pemantauan media sosial menunjukkan Telegram menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Founder Drone Emprit, Ismail Pahmi, mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota mencapai puluhan ribu. Menurutnya sejumlah grup mengenakan biaya sekitar 25.000 hingga 100.000 untuk memperoleh konten pornografi anak secara ilegal. Temuan itu juga telah mengarah pada identifikasi sejumlah pihak oleh Bareskrim Polri dalam penanganan kasus terkait jaringan tersebut. Ia menjelaskan pelaku memanfaatkan media sosial terbuka untuk membangun kepercayaan sebelum meminta foto atau video pribadi anak tersebut. Setelah korban percaya, pelaku dapat mengeksploitasi materi tersebut dan menjualnya kembali melalui kanal tertutup dengan sistem pembayaran tertentu. Nah, ganti-ganti yang menilai anak-anak memiliki kemampuan menggunakan teknologi cukup baik, tetapi belum tentu mampu mengenali penyamaran pelaku dewasa tersebut. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku dengan pendekatan psikologis, termasuk melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian anak seperti permainan daring. Nah, ganti-ganti dalam permainan daring, pelaku dapat memanfaatkan kebutuhan tertentu untuk memperoleh item, ikon, atau kemudahan sebagai pintu pendekatan awal. Pendekatan tersebut membuat interaksi terlihat wajar sebelum pelaku perlahan membangun komunikasi pribadi dan mengarahkan anak pada permintaan tertentu. Ia menekankan pola tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap ruang digital yang digunakan anak untuk berkomunikasi dan bermain sehari-hari. Orang tua dan lingkungan sekitar perlu memahami pola grooming atau tanda-tanda pendekatan mencurigakan dapat dikenali anak sejak dini. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Di manapun berada 49 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami ucapkan selamat siang ya untuk kanti-kanti yang saat ini sedang menjalani aktivitasnya, atau juga untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Masih kembali kami hadirkan ya kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang mencatat 311,8 hektar sawah berpotensi mengalami gagal panen atau puso. Kondisi tersebut terjadi akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino Godzilla dan mulai mengancam sektor pertanian. Ya, ganti-ganti Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono mengatakan luas lahan pertanian terdampak kekeringan masih berpotensi meningkat. Hal itu seiring kondisi cuaca dan meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Menurut Ujang, lahan pertanian yang terancam puso tersebar di 17 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Tangerang. Wilayah tersebut meliputi Cisoka, Tiga Raksa, Gunung Kaler, Kronjo, Soler, Panongan, Teluk Naga, Mekar Baru, Jambe, Paku Haji, Sindang Jaya, Rajek, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Sukamulya, dan Kresek. Nah, ketika nanti mengantisipasi dampak terhadap petani, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan langkah penanganan. Salah satunya dengan menyediakan benih pengganti bagi petani yang mengalami puso akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mencatat 25 kecamatan masuk ke status awas bencana kekeringan. Kondisi tersebut terjadi akibat kemarau ekstrim yang dikaitkan dengan fenomena El Nino Godzilla. Kekeringan tersebut tercatat berlangsung sejak 1 Juli hingga 12 September 2026. Status awas ditetapkan pada wilayah yang berpotensi mengalami hari tanpa hujan atau HTH lebih dari 60 hari dan diperkirakan mendapat curah hujan sangat rendah. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati Rama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama Prompat Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Anda pun berada 20 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami hadirkan ya ketika nanti informasi ke ruang dengar Anda. Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya, ketika nanti Ketua Komisi 2 DPRD NTB Haji Lalu Pelita Putra mengatakan momentum MotoGP Mandalika 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata di NTB kepada wisatawan yang datang. Menurut Pelita, wisatawan dan para tamu MotoGP tidak harus hanya beraktivitas di kawasan sirkuit. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai destinasi alternatif, termasuk kegiatan wisata dan event pendukung, sehingga wisatawan dapat menyebar ke berbagai wilayah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus memperluas perputaran ekonomi masyarakat. Pelita juga mendorong agar momentum MotoGP memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Berbagai produk lokal, kuliner, kerajinan hingga jasa pariwisata diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan selama gelaran MotoGP. Ia menambahkan perlunya sinergi antara Dorna, ITDC, MGPA, Kementerian Pariwisata, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota agar potensi ekonomi dari event internasional tersebut dapat dirasakan masyarakat. Sementara itu, kondisi desa adat Sade yang masih dalam proses pemulihan pasca kebakaran menjadi perhatian. Sade selama ini merupakan salah satu ikon wisata NTB yang kerap masuk dalam paket kunjungan wisatawan di kawasan Mandalika. Meski Sade masih menjalani pemulihan, Pelita menilai NTB memiliki banyak destinasi lain yang dapat dipromosikan. Ia berharap proses pemulihan Sade dilakukan secepatnya dengan tetap menjaga nilai budaya dan identitas masyarakat setempat. Dengan berbagai destinasi wisata dan produk UMKM yang ditawarkan, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas manfaat pariwisata dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat NTB.

Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah aksara Injung. Aksara ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Konon, aksara Injung digunakan masyarakat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu. Penulisan aksara Injung oleh orang Kerinci dimulai dalam karya sastra klasik. Dengan kondisi tersebut, aksara Injung pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Indonesia lama. Media yang digunakan untuk menulis aksara Injung adalah tanduk kerbau, bambu, tulang, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Naskah aksara Injung biasanya berisi petatah petitih nasihat, syair pelipur lara, penentuan batas wilayah antara pemangku adat di Kerinci, serta mantra dan cara meramu pengobatan tradisional. Peninggalan aksara Injung dapat ditemui di Museum Sikinjai, Kota Jambi. Dan menurut masyarakat Kerinci, aksara Injung merupakan kesusastraan yang dianggap keramat dan sakti.

0: Ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok nggak hemat air sih? Gimana sih?

Ya, kati-kati di mana pun berada masih kami akan hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Nezar Fathria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya saat membuka Rual ICT Camp 2026 di unit instalasi tambak Silvo Firseri, Maranu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, ganti-ganti ia mengungkapkan masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Ya, ganti-ganti dijelaskan Nezar, penggunaan teknologi ini wajib dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya. Terlebih lagi hal itu di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan. Menurutnya dari hasil pemanfaatan teknologi digital ini akan memberikan berbagai kebutuhan data sektor perikanan budidaya. Hal itu ditegaskan Wamenkomdigi dapat dijadikan acuan kemandirian masyarakat perikanan budidaya dalam menghadapi perubahan iklim. Ya, ganti-ganti meski demikian ditekankannya tolak ukur keberhasilan transformasi digital hanya bukan hanya terletak pada jumlah perangkat atau aplikasi yang dibangun. Namun Nezar menyebut hal terpenting yakni dampak langsung pemanfaatan teknologi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Wamenkomdigi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen terus mendukung inisiatif komunitas dalam pemanfaatan teknologi digital. Dengan hal itu diyakini Nezar dapat memperluas jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah non-komersial. Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya sampai kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Ya, ketika dimana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Ya, ganti-ganti nantinya Perempat Jambi akan bergabung bersama Perempat RRI Jayapura dan juga Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Suara Budaya Nusantara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk ganti-ganti dimanapun berada, selamat siang ya, selamat menikmati makan siang atau beristirahat siang dan juga melaksanakan ibadah sholat zuhur. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim, pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Perempat Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke.
2: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar, pacem-pacem kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perempat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini?
4: Ya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Riri Mutu Beningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih, kenapa tidak gitu loh, saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura, seperti itu Mbak Ita.
3: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P. Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini, kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias ku jamu.
3: Oh, Tias ku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: tanda kutip.
3: Ya, siapa namanya? Oh, oke. Okay. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni harus mau artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, gak pahit, gak berasa jamu, gak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah, di situ saya, wah, ini kan saya tinggal di Papua. Sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa. Hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu. Memang waktu masih kecil-kecil, kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang, dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa, itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya saya mulai meracik, rasanya kurang, bagaimana saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga belajar gitu sendiri. Misalnya mama bilang karena ini turun-temurun dari keluarga kita gitu, jamu ini udah jadi tadi, itu ada enggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya dirumah saja gitu Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena beliau itu penderita diabetes dan dia tidak

0: transformasinya atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
1: Baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 mil, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya, seperti sebelum ada inovasi berikutnya itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena memang anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi, kau tuh paling manis sudah, kalau kau minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di gitu kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memimit keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh,

0: tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu. Apa itu saya belum tahu, masih saya campur adukan pada saat itu sendiri. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas itu, jadi saya tahu gitu. Oh, ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
2: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Mbak Cita dari RRI Jayapura. Dan Mbak Cita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami, dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan Mas.
3: 6 bulan
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi, tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus, dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC, seperti itu.
3: Iya.
4: Yeah. Gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dong. Kakak cantik, Maci Ita yang sudah lama aku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Aci udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, mama Cita yang. Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat-sehat Mas Cita ya.
6: Sehat,
5: Cikgu, juga, sehat. Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti Wijaning sih. Apik tenang ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan suara Riri kan on dari UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu toh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tertentu kan? Apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Ya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya tergantung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam. Terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya?
3: Oke. Okay.
5: Tiga slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep Cikgu ya, terima kasih banyak Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab, nggak ya. Apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam. Ya, khususnya di Papua sendiri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam, gitu. Cikgu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk. Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, ciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakani, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, Mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya. Iya.
7: Oke okay. Ya.
3: Oke, okay, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan ya, boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik,
4: untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya
4: lebih,
3: ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn?
4: Yeah. Oke, okay, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab. Ya,
4: sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Okay. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada kelegalannya seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Ya. Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby, relasi, atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah, kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga, kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
7: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Mara. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi, beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Awe, Andi Kanja. Ajak aja kasih nama lampil ada intromu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih rega jek daing. Nang kalinga ke ma tu bali bolae.
0: Di injing agak bali bolae. Ini misi padua.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok ka sa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silai de usoro. Apalagi ko lima mi.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Kami ucapkan selamat siang untuk kantin-kantin ya, yang masih disibukkan dengan aktivitasnya untuk siang hari ini. Ya, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Nino dan La Nina merupakan dua fenomena iklim yang berasal dari kawasan Samudra Pasifik Tropis. Keduanya dapat mempengaruhi pola cuaca Indonesia, terutama curah hujan dan kondisi hidrologi. Kedua fenomena tersebut merupakan bagian dari El Nino yang terjadi secara alami. ENSO berkaitan dengan perubahan suhu permukiman laut dan sirkulasi atmosfer Pasifik. Nah, ganti-ganti El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut Pasifik bagian tengah dan timur menghangat melebihi kondisi normal. Pemanasan laut tersebut kemudian mempengaruhi angin pesat yang berperan dalam mengatur distribusi panas dan pembentukan awan. Melansir Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan atau BHLK, pelemahan angin pasat membuat pembentukan awan dan hujan bergeser menjauhi Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan selama periode El Nino. El Nino juga dapat meningkatkan risiko kekeringan ketika curah hujan menurun. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kelangkaan air serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sementara itu, La Nina menunjukkan kondisi yang berlawanan dengan El Nino. Saat La Nina terjadi, suhu permukaan laut di Pasifik Tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin. Pendinginan tersebut biasanya mempengaruhi sirkulasi atmosfer dan memperkuat angin pasat di kawasan tropis. Penguatan angin pasat mendorong lebih banyak massa air hangat menuju wilayah Indonesia. Nah, ganti-ganti peningkatan pembentukan awan kemudian membentuk curah hujan Indonesia cenderung meningkat selama La Nina. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, peningkatan curah hujan umumnya mencapai 20-40% pada periode tertentu. Kondisi yang lebih basah tersebut dapat meningkatkan debit sungai dan genangan di sejumlah wilayah. La Nina juga meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor pada daerah rawan. El Nino dan La Nina biasanya berlangsung dalam periode tertentu dengan waktu yang tidak selalu sama setiap siklus. Kedua fenomena tersebut umumnya muncul secara bergantian dalam rentang 2-7 tahun.

Nah, ganti ganti El Nino pada periode son atau September, Oktober, November cenderung menurunkan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, La Nina meningkatkan curah hujan terutama di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Meski demikian, El Nino tidak berarti Indonesia sama sekali tidak

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Kawan berada masih bersama Perempat Jambi, 42 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Badan Gizi Nasional atau BGN Republik Indonesia menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat layak higiene layak sanitasi atau SLHS. Langkah tersebut diambil setelah BGN melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi dapur yang menjalankan program MBG. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama.

Dari total 1.276 SPPG disuspek ia menjelaskan sebanyak 821 dapur masih dalam proses pendaftaran SLHS, sementara 447 SPPG sudah mendaftarkan sertifikat tersebut tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat dan kelayakan. Sedangkan 8 SPPG lainnya, ia menuturkan belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Selain administrasi, BGN juga akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai SPPG di seluruh Indonesia. Nah, ketika nanti pemeriksaan tersebut, ia mengatakan diarahkan untuk melihat kelayakan dapur, kemudian kondisi kebersihan, serta penerimaan atau penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam proses penyediaan makanan MBG. Meski ribuan SPPG dihentikan sementara, BGN memastikan langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan layanan MBG kepada masyarakat. Layanan dapur yang disuspek nantinya akan dialihkan sementara kepada SPPG terdekat yang memiliki SLHS dan mempunyai kapasitas untuk melayani penerima manfaat. Nah, ketika nanti BGN menyebut penghentian sementara juga menjadi bagian dari mitigasi risiko sekaligus pembinaan terhadap SPPG yang masih dalam apa dapat memenuhi standar. Operasional dapat kembali dilanjutkan setelah seluruh persyaratan dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, ganti-ganti berdasarkan data BGN berdasarkan wilayah penghentian sementara tersebut mencakup 239 SPPG di wilayah 1 atau Sumatera. Kemudian 927 SPPG di wilayah 2 Jawa dan 110 SPPG di wilayah 3 luar Sumatera dan Jawa. BGN juga memastikan tidak berhenti pada penghentian sementara karena 654 SPPG yang masuk kategori kritis telah diusulkan kepada pimpinan untuk ditutup secara permanen. Nah, ganti-ganti dapur-dapur tersebut diberi waktu 7 hari untuk memenuhi ketentuan sebelum usulan penutupan permanen dijalankan. Dari 654 SPPG kategori kritis tersebut, 447 diantaranya sebenarnya telah mendaftarkan SLHS, tetapi belum memenuhi persyaratan. Sebanyak 199 SPPG lainnya bahkan belum melakukan pendaftaran. Sementara 8 SPPG belum memberikan konfirmasi mengenai status pendaftarannya. Baik, ketika di mana pun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bai Haki menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani Kanti-Kanti nantinya di acara Pro Dangdut dan juga acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: HP baru ya, Kang?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Eh, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi sore Iko, dan juga di kebersamaan kita pada hari ini yaitu Kamis ya 17 September 2026, dan juga di Prodangdut kita. Dan di kebersamaan kita pada hari Iko ganti-ganti dengan topik atau tema kita yaitu pernah donor darah gak ganti-ganti. Nah, sudah berapa kali ganti-ganti donor darah atau belum pernah sama sekali ini? Di 08116707920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari Iko. Halo Prodangdut. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baru bangun yo?
1: Tahu,
0: Bang. Iyalah, tahu nian lah.
1: Suaranya beda.
0: Oke, Bunda, tema kita yaitu pernah donor darah.
1: Sekali cuman.
0: Oh, sekali. Di mana, Bunda?
1: Sekali waktu itu untuk bayi.
0: Oh, untuk bayi waktu itu. Kalau golongan darah Bunda apa?
1: Bego.
0: Oh, sama lah kayak saya, B juga.
1: B, ayah B juga, di rumah B kalau.
0: Oh, B semua.
1: Di rumah, ayah B, bunda B, anak-anak B semua.
0: Oh, oke, okay. B semua bunda ya. Oke. Saya udah 3 kali kalau saya.
1: 3 kali.
0: Iya, 3 kali.
1: Ayah 2 kali, apa 2 kali ya?
0: Donor ya?
1: Ayah pernah juga, iya. Itu orang melahirkan.
0: Oke.
1: Okay. Ayah itu ngojek.
0: Iya.
1: Ini golongan darah B.
0: Oke, okay. Lagu kita apa, Bunda?
1: Lagu Bunda. Bunda mau pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama. Oke, okay. Dicari dulu ini sambil sound salam ya.
1: Waktu bentar ini asar aja bentar lagi nih.
0: Iya, bentar lagi asar nih.
1: Emang kok salam dulu lagu dulu. Daripada kagak ini kan, orang lewat depan rumah
0: nus. Oh iya.
1: Rumah mereka itu masjid.
0: Iya, pasnya dengan masjid ya, bunda.
1: 7 meter dari masjid.
0: Oke.
1: Okay. Ada deket. Biasa banner ya.
0: Yo.
1: Ayo mak Berlin, masuk mak Berlin. Iya nih Pak Abu Abdul Rahim juga di sini masuk ya, jauh-jauh ya. Ayo Bang Injal juga, Anda terima kasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung ya pada sore hari ke. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, jalan-jalan kita di Perempat Jambi.
0: Iyo, dan siapa nih?
2: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
0: Oh, Bang. Babang Tampan. Oke, Bang Tampan langsung B. Itu tema ya. Hari ini yaitu pernah donor darah.
2: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah sama sekali.
2: Belum, tapi masih moodnya karena darahnya berbeda kalau saya.
0: Waduh, ngapo darah biru gitu?
2: Bukan abu-abu. Banyak sih acara-acara di RRI Bandar Lampung yang donor darah itu.
0: Kayaknya
2: kalau darah rendah, Bang.
0: Oh iya, tensi ya.
2: Tensi saya malah dari saudara itu darah tinggi banyaknya. Teman saya bae yang
0: darah rendah.
2: Rendah gitu.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Oke, lagu kita apa nih, Bang? Mepet sok.
2: Makan darah.
0: Makan darah. Makan darah mentang-mentang tema kita darah, makan darah ini.
2: Kalau request lagu itu spontan di benak aja kalau udah tema itu.
0: Oh iya ya.
2: Karena dari dekat apa lagunya tuh ya, makan darah ya.
0: Oke, okay. Langsung aja nih kita mepet sama asar gitu nih.
2: Iya benar, saya mau mepet, jadi nggak saya pilih-pilih, buat semua-muanya aja. RRI Perempat Jambi di mana berada, sehat selalu. Makasih Bang ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Baik, terima kasih dari Babang Tampan yo di Lampung sudah bergabung pada sore hari. Baik, ganti-ganti pada formasi pukul 11 waktu, maksud kami 15 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita ikuti nanti beduk dan azan asyar pada wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Di bersama kita pada Hariko dan juga di Pro Dangdut. Dan untuk ketika nanti bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Dan juga dengan tema kita pernah donor darah. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, waalaikumsalam Dangdut.
0: Ayo Bang Hamzah.
1: Kemana Dangdut dan Bang
0: Anu kesini lah. Dasa kemana-mana di ya. Di perempat be.
1: Iya.
0: Ya ke mana? Hah?
1: Masih takutnya ada.
0: Iya masih.
1: Sama lah di sini ya. Sudah mulai ini angin tidak ada, jadi mulailah takutnya sudah mulai turun.
0: Oke. Tema kita pernah donor darah.
1: Belum pernah Bang Anwar.
0: Belum pernah sama sekali?
1: Belum.
0: Kenapa tuh?
1: Tapi kalau apa namanya ya nih, cek darah sudah, kemudian apalagi itu yang waktu COVID-19 itu memang dulu.
0: Hah?
1: Yang waktu 2020 dulu apa tuh COVID-19 ya.
0: Oh iya.
1: Sudah. Tapi donor darah belum pernah lagi.
0: Donor darah belum pernah ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa belum, Bang?
1: Enggak salah.
0: Enggak berani jarum gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, iya.
1: Enggak apa. Tapi kalau waktu suntik apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Divaksin dulu kan berani lah, Bang.
0: Vaksin beda sama yeah. Dengan donor.
1: Enggak sama kan.
0: Beda. Kalau vaksin yeah. Cuma nyuntik wae. Kalau ini kan jarumnya lumayan besar. Agak besar.
1: Yeah, darahnya diambil kan gitu ya.
0: Oke, okay, yeah. Lagu kita apa nih?
1: Lagu kita ini apa ya nih? Terpesona dari Sri Devi.
0: Terpesona. Ayo dicari dulu sambil sound salam ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anwar Apriansa, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada juga Bang Sudu, ada Rudi Snepi, Ramlan di Kunang Semudu, ada Bang Alimin dengan Tetris Nardia Purnama, ada Mang Ajum, ada juga Ikari Sianti, Andi Nusin, ada yang Sungai Tomangan, Teten Anita di Sungai Tauman, ada Munawati dengan ayah imannya, ada siapa lagi nggak?
0: Siapa lagi itu?
1: Ada Amarkan untuknya Mbak Tiro juga ya, selamat sore untuknya Mbak Ajeng ya untuk semua tanpa terkecuali nanti yang di belakang.
0: Oke.
1: Okay. Yang di belakang tentunya Bang lagunya ada ya.
0: Lagu aduh.
1: Tentunya Bang Muhammad Anwar selamat sore selamat ketika terima kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung ya 08 1167 07 9920. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdutannya.
0: Ayo dari Ma Iza.
2: Iya.
0: Kayak kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kayak ano cuaca di sana?
2: Tambah gelap
0: yo.
2: Yo.
0: Jangan lupa pakai masker kalau aktivitas keluar, Bunda.
2: Yo.
0: Iyo.
2: Kalau awak jarang di keluar, awak di rumah bela.
0: Di rumah bela. Iya.
2: Yo.
0: Oh, kalau aktivitas keluar sekarang jangan lupa ini, jangan lupa pakai masker.
2: Iya.
0: Pasti. Oke, tema kita pernah donor darah.
2: Tidak pernah kami donor darah.
0: Ay, ngapo?
2: Timbangan kurang.
0: Oh, kurang.
2: Ya.
0: Kurang oh, gimana? Marah. Kurang apa?
2: Kurang berat.
0: Tensi, bukan?
2: Bukan. itu kemarin kan aturannya itu minimal 52 atau 53 atau 55. Mm-hmm. Sedangkan kita tidak nyampe 50.
0: Oh, tidak nyampe?
2: Iya. Kecil orangnya.
0: Iya.
2: Cuma 48.
0: Hmm, tidak apa-apa.
2: Iya.
0: Oke, kalau saya udah 3 kali donor.
2: Enggak lah, kami suka bantu orang kayak itu, orang butuh kan.
0: Iya.
2: Tapi keadaannya tidak ada mencukupi.
0: Iya, kayak mana lah nak.
2: Iya.
0: Oke, lagu kita apa?
2: Lagunya? Kesepian.
0: Hah?
2: Kesepian.
0: Aish, kesepiannya nampaknya.
2: Iya lah, orang sendiri.
0: Tenang, ada penyiar perempat.
2: Aduh, itu tetap. Makanya saya nge-monitor terus nih.
0: Iya.
2: Tapi tadi pagi tidak dapat masuk, Bang.
0: Waduh, iyalah rame. Cuma anu lah. Iya. Itu dari Ayu Soraya?
2: Iya.
0: Oke, ada lagunya. Salam-salam, Yun.
2: Salam-salamnya buatnya Bang Army itu yang selalu monitor. Mm-hmm. Saya sering nyenggol-nyenggol ke kamar. Punya Bang Bunda Celia, Markan, tidak abkan. Putra Pulau Kijang, Putra Pangeran Cinta. Buatnya Ajek, Butet. Buatnya Abang Ramlan, buatnya Rudi, buatnya Cik Rusli. Buatnya Bang Ijal, buatnya Ero. Nah, dia sering-sering nyenggol. Terima kasih banyak. Saya ini jarang masuk. Kalau pergi lagan tak bisa masuk nih.
0: Oh iya. Iya,
2: enggak bisa monitor.
0: Enggak bisa.
2: Bantu rewang lu.
0: Oke.
2: Nah, ya, salam-salam semuanya lah.
0: Yuk.
2: Yang penggemar perempat nih dari A sampai Z. Makasih waktunya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ma Iza yang sudah bergabung tentunya pada sore Riko di 0811670799020. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut Kenyu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Alimin juga kayak mana kabarnya?
3: Alhamdulillah, walaupun agak-agak
0: kabut. Iya, mak. Masih tebel lah.
3: Ah, masih.
0: Iya, lumayan lah.
3: Ya, lumayan lah
0: betulnya. Iya. Tema kita pernah donor darah, Bang Alimin?
3: Kita alhamdulillah belum pernah.
0: Sama sekali belum pernah ya?
3: Belum.
0: Iya. Kenapa?
3: Gak ada orang.
0: Apa?
3: Dado berani? Dado. Keluarga ini Dado membutuhkan.
0: Dado membutuhkan? Sebenarnya tanpa membutuhkan juga tetap bisa donor darah. Oke, lagu kita apa?
3: Apa?
0: Suara putus-putus nih, Bang.
3: Pandangan pertama. Dari RFP dia.
0: Oke, dicari dulu. Ya. Yuk.
3: Membuat anu yang di Bang Ija ada pintunya Pak Dutu juga, Mbak Solia, ada Mas Parjoa, Mama Suri, Mas Selamat, ada Pak Bisado, Pak Utin, buat semua lah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung.

0: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Dah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Waktunya kentongan.
2: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa langkah dan contoh penerapan Go Green yang dapat kita lakukan dalam upaya menjaga dan merawat bumi.

0: Masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada hari Iko dan di 0811 6707 9920 di Prodangdut dengan tema kita yaitu pernah donor darah di 0811 6707 9920. Halo Prodangdut. Ayo, Bang Amar ngapa suara kecilan? Nah, ngapa spekernya? Nah, suruh beli baru tuh. Hei. Iya, HP Nokia lepek eh. Iya. Oke, tema kita yaitu pernah donor darah.
1: Belum pernah.
0: Ngapo belum pernah?
1: Takut nih darah.
0: Hai, kami sudah tutup mata.
1: Apa dia? Darah apa lagi jarum itu belum pernah.
0: Belum pernah juga.
1: Jarum suntik biasa pernah.
0: Pernah lah. Iya.
1: Soalnya kalau donor darah itu sehat.
0: Sehat iyo. Soalnya
1: pengen lah, tapi mana lah yo.
0: Iya. Oke. Baik, lagu kita apa nih?
1: Lagu tak bosan dari gaul.
0: Tak bosan ya?
1: Ya dari gaul ya.
0: Gaul.
1: Salam ya.
0: Yo.
1: Salamnya wak anu masih yang selalu. Mainnya Bang Rudi kemana sih? Yang suang Bang Rudi jarang lah.
0: Nah itulah Bang Rudi kejebak kabut asap deh kayaknya.
1: Kabut asap deh ya. Semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Ya pernah melindungi kau dengan juga mana di bawah nama waktu saya juga benar ikan samudera Bang Ijal Bang Tamrin. Juga di CNN di Bali Labak Tawan Mahfud Sabro Kijang Bang Mujur ini juga. Karena lagi ini juga Bang Dari Mawasri di Sila Mak Yani Bu Yani Bu Nani Ati juga. Terus kita paling maju juga Pero. Kalau kita ETM Mbak Armi juga Bang Bang Andi Cakrawinata, Bang Juli, buahnya Putra Belakang juga, buahnya Putra Banten juga, buahnya Mama Ija juga, lagunya ada. Buahnya Tuk Ijan, Pangeran 13 juga, Mbak Ayang juga, buahnya Bunda Berlin juga ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung di 0811 6707 9920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Sila.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabar sehat, tapi asap-asapan.
0: Oh, asap-asapan nih. Belum ini nih, ya.
2: Tiap hari asap-asapan di kebun.
0: Iya, mudah-mudahan lah cepat hujan, dah.
2: Ya, amin. Amin. Gimana kabar, masnya?
0: Alhamdulillah, baik saya juga. Malam
2: baik,
0: hari,
2: sehat, kok. Badan berisi lah, ya.
0: Iya. Oke, tema kita pernah donor darah?
2: Enggak.
0: Belum pernah?
2: Belum.
0: Ngapo?
2: Enggak pernah di...
0: pinta. Gak pernah dipinta, kan tanpa dipinta bisa donor.
2: Karena darahnya juga gak begitu tinggi ya.
0: Oh, tensinya rendah ya?
2: Gak juga, cuma gak pernah tinggi gitu nah.
0: 14, 13 HB-nya.
2: Saya HB-nya 100.
0: Oh, iya. Oke, gak apa-apa. Yang penting jago kesehatan, Bella.
2: Amin.
0: Iya.
2: Kesehatan sepasang batuk
0: lo
2: mas.
0: Iyo. Pakai ini, pakai masker, masker.
2: Motem nggak bisa lah,
0: muap. Iyo.
2: Karena kan kalau sudah di batang ini berhenti gitu iyo. Jalannya jadi muap ianya.
0: Oke, tidak apa-apa. Ya. Oke, okay, lagu kita apa?
2: Badai derita.
0: Hah?
2: Badai derita.
0: Badai derita. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Dicari dulu sambil salam-salam ya.
2: Salam tadi buat Bang Arman. Dan Bang Armin juga selamat sore lah ya. Buat Bang Tamrin, Bang Ijal, Mbak Nadia Purnama juga, Mbak Halimin juga ya. buat Kak Aurel, Kak Ajeng, Mbak Ika juga, buat Mbak Vero, yang di anu satu, oh Teh Anita, buat Mbak Wati sama Eman juga, buat Puslapulok Kijang juga ya.
0: Oke.
2: Buat Mas Andi Cakrawinata, Mbak Dikanya juga, Mbak Vina, Mak Iga, Wonten Bu Ardiansyah, apa meneh yo?
0: Coba lagi.
2: Marilah kalau bapak mas, semua lah mas.
0: Oke. Okay.
2: Mas Rudi. Pak Abdullah juga lo oniter ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mas Anur selamat sore, selamat tugas ya.
0: Yup.
2: Semoga selalu sehat, selalu fit lah ya.
0: Amin.
2: Tuan waktunya mas.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Budi Sila yang sudah bergabung. Satu penelpon lagi, ganti-ganti di 0811607079920. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdutannya.
0: Ayo ngapus suaranya kecilan.
3: Dangdutannya.
0: Ah, ini dia.
3: Ya Allah.
0: Gimana kabarnya Mbak Ajeng? Gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik-baik.
0: Baiklah. Asap
3: yang sebaliknya?
0: Baik juga, saya juga.
3: Oh, iyalah, kita harus baik lah, biarlah ada kabut ya nak.
0: Itulah. Gimana kabut di sana?
3: Ceritanya besok sekolah, tapi tinggalkan kalau kabut masih ada ya mungkin masih
0: libur lagi dah.
3: Atau Wauden makan gaji buta atau kurang ajar.
0: Yeah.
3: Mas sama Paya mas cari mas daripada kita ke sekolah, mas kita ke sekolahan daripada di rumah.
0: Apa?
3: Iya, lebih baik kita ke sekolahan daripada dari di rumah.
0: Iya betul.
3: Kalau di sekolah
0: kita
3: belajar, kalau di rumah
0: kita belajar
3: gitu. Ibunya yang belajar. Bener nggak?
0: Iya.
3: Itulah.
0: Ya tema kita pernah donor darah?
3: Nggak pernah mas.
0: Sama sekali?
3: Nggak sama sekali.
0: Oke, coba. Sebaliknya
3: pernah?
0: 3 kali saya.
3: Waduh, darmawan kali.
0: Ah, ada yang sudah sampai 50 kali.
3: Iya. Kami belum kok, Bang.
0: Belum, nah, ya udah. Enggak apa-apa sih.
3: Kalau keluarga ada yang butuhkan, kalau memang kita darahnya sama enggak masalah ya lah.
0: Betul. Oke, lagu kita apa ini?
3: Apa ya? Teman jadi nyaman aja, Mas.
0: Hah?
3: Teman jadi nyaman aja.
0: Teman jadi nyaman. Oke, dicari dulu sambil salam yuk.
3: Salamnya tadi Bude ya, Bude makasih tendangannya Bude, Bunda Aurel juga masuk, mana suaranya Bunda, Bang Ijal, Bang Tamrin, Yaitu Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramelan, Omar Batung, Bang Ami ya, Bang Rudi masuk Bang, sama gak dengar suaranya, buat siapa lagi ya,
0: selamat
3: jumpa sama ya Eman juga. Buat Bang Andi Mungkin, Bang... Siapa itu? Bang Udin masuk juga suaranya mana? Siapa lagi mas ini? Yang jual Taiwan siapa?
0: Mendawati?
3: Enggak, yang satunya?
0: Siapa satunya? Eman, Ayah Eman.
3: Iing.
0: Oh, Bang Iing.
3: Bang Abdullah juga ya. Ya, buat semuanya aja lah mas.
0: Oke.
3: Oh, pulang hati-hati ntar ya. Yo, pulangnya jangan pakai masker mas.
0: Oke.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng tadi yang sudah bergabung pada sore hari ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Tau adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertau atau tari tau berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan disanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tau atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betau, dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.
1: Tips menghindari kecelakaan di dalam air, laut, danau, dan sungai. Nah, kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja, termasuk juga kecelakaan di air, laut, danau, dan sungai. Tips menghindari kecelakaan laut. Pertama, pelajari cuaca sebelum memutuskan berangkat naik kapal. Kedua, sebisa mungkin bisa berenang atau sedia pelampung. Ketiga, cermat memeriksa kelengkapan alat keselamatan di kapal. Keempat, sopan menegur juru mudi dan nahkoda yang bandel. Kelima, mengenali sifat moda transportasi dan medan yang ditempuh. Keenam, memakai pakaian yang tepat dan membawa barang seperlunya. Ketujuh, tetap tenang kala kecelakaan terjadi atau cuaca memburuk.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada sore hari Iko di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut.
1: Ayo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iing.
1: Wow.
0: Wuih, gimana kabarnya?
1: Sehat lah.
0: Alhamdulillah, sehat lah.
1: Mendung apa gelap?
0: Gelap sini.
1: Sama,
0: wey. Sama, sana gelap juga ya. Tema kita, tema kita pernah donor darah?
1: Gak pernah, mas.
0: Gak pernah?
1: Darahnya kan cari yang aneh-aneh, orang abis gitu darahnya itu.
0: Ya kan tanpa dicari juga.
1: Iya, dia A, B, O, gitu darahnya A, jarang cari orang. So, pengen lah, tapi orang gak cari darah itu.
0: Oke, baik. Oke, lagu kita apa nih?
1: Minta lagu Empat Mata, deh.
0: Empat Mata. Dicari dulu sambil salam-salam.
1: Salamnya untuk Mas Ahmad Soleh yang bertugas, Mbak Ajeng, Mbak Vero, Mbak Rudi, Mbak Udin, Mbak Vero. Untuk semua-semua, lah.
0: Oke. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada Riko. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Ayo Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iyo Bang Putra, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: alamin.
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat
0: sehat
2: keluarga Mas
0: ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, tema kita pernah donor darah?
2: Enggak pernah.
0: Belum pernah sama sekali ya.
2: Iya, belum. Saya orang pelosok nih.
0: Iya.
2: Jauh dari pasar.
0: Yo, oke. Okay.
2: Kegunaannya tuh enggak apa tuh, Mas?
0: Banyak kegunaannya. Nah, salah satunya yo peredaran
2: itu yang memerlukan gitu.
0: Itu juga. Terus darah itu bisa berganti dari jadi darah baru. Ganti. Banyak-banyak makan nutrisi. Salah satunya. Jadi darah di dalam tuh kita berganti dengan darah baru.
2: Oh, itu ya.
0: Makin sehat. Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagunya judulnya
0: Untuk Apa
2: Bercinta.
0: Bercinta.
2: Oke. Okay. Salam dulu ya.
0: Yuk.
2: Ini sisa keberapa?
0: Terakhir.
2: Oh, terakhir. Ya, kalau begitu salamnya buat untuk semuanya saja. Yang sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan, di Lampung, Jakarta, Palembang, Jambi, Riau, teriring doa, mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala di biasanya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ada?
0: Ada.
2: Ya, terima kasih, Mas ya.
0: Yuk.
2: Selamat berkah.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra tadi ya yang sudah bergabung pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus. Jadi 0811-6707-9920 untuk kati-kati yang bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut.
3: Halo
0: Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita.
3: Iya, Bang Anu.
0: Iya. Alhamdulillah baik. Kayak mana sebaliknya?
3: Alhamdulillah, insya Allah baik juga.
0: Amin.
3: Tapi sarannya tidak ada, Bang. Jadi malu.
0: Apa?
3: Tadi sarannya tidak ada tadi tuh.
0: Oh, tadi tidak ada suaranya.
3: Iya, ini baru ada.
0: Oke, baik. Baik, tema kita pernah donor darah.
3: Gak pernah. Ya, kemarin tuh mau lah pengen donorkan, tapi potensi darah kita nih
0: kurang.
3: Turun naik takut gitu.
0: Oh iya, jangan lah.
3: Berani juga kan yang aku ngambil.
0: Iya.
3: Kamu mau kata sih, gimana gak bisa dibohongi, Bang ya?
0: Iya. Takutnya agak pingsan belum.
3: Iya nanti pingsannya yang ngedrop soalnya di hati tuh betul-betul sakit.
0: Oh.
3: Iya padahal bagus ya bang ya kalau bisa donor darah aja.
0: Iya bagus sehat juga.
3: Katanya sehat katanya pengen lah. Mereka ada kekurangan darah kan kamu darahnya jadi sudah disensi kata kami mau lah bisa tapi kata yang itunya ada bisa nih adik ini takut tidak jadi lah bang.
0: Iya enggak apa-apa sih pak. Oke lagu kita apa?
3: Lagu Happy Asmara ada enggak bang?
0: Happy
3: Asmara yang... santai aja cuy.
0: Santai aja cuy. KPS Mara, yuk dicari dulu ini.
3: Iya, nah, soalnya buat Bang Anur ya, selamat bertugas, sehat selalu Bang ya. Nah, buat semuanya lah yang tadi menyapa, terima kasih banyak. Pokoknya salam sehat, salam kompak selalu ya di udara ya Bang. Terima kasih ya Bang ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Anita dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Dan juga ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur RRI Musik. Kami mengajak learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini realisasi KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun dan disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi, Asyaf Saifuddin, mengatakan penyaluran tersebut menjadi salah satu indikator bergeraknya sektor real di daerah. Menurutnya penyaluran KUR di Jambi juga mengalami peningkatan. Hingga posisi Agustus 2026 pertumbuhannya tercatat 19,34% dibandingkan realisasi periode tahun sebelumnya. Asyaf mengatakan pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mendorong sektor real agar terus bergerak. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ya, Kanti, itu tadi dia satu informasi untuk Kanti-Kanti di kabar hari ini.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko.

Di kebersamaan kita pada jambi petang iko ketika nanti di kebersamaan kita pada hari iko yaitu Kamis 17 September

Informasi berikut di mana Sekjen PBB serukan kerja sama global untuk keamanan AI. Diganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerja sama global untuk menghadapi berbagai ancaman dan kecerdasan buatan atau AI. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan AI, dilansir dari Kamis 17 September 2026. Guterres mengatakan perkembangan AI saat ini melaju lebih cepat dibandingkan pemahaman manusia mengenai berbagai risiko. Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan para pihak di garis depan mengemban teknologi tersebut tidak dapat diabaikan. Ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman AI, namun menurut Guterres tindakan di tingkat nasional harus disertai dengan koordinasi global. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kalian baca di laman rri.co.id.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah,

0: juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Endra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di bersama kita pada pada petang hari ini, di mana pencarian hari keempat belum ditemukan lagi korban musibah KM Virgo Transport. Operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat, Rabu 16 September 2026, belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru, baik di permukaan maupun di bawah laut. Upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema, yakni pencarian permukaan dan penyelamatan bawah air. Namun, kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madia TNI Muhammad Syafi'i mengonfirmasi bahwa kendala teknis tersebut membuat penyelaman bawah air belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Rabu malam. Ya, kita ganti itu tadi deh satu informasi untuk ganti-ganti di laman rri.co.id. Selanjutnya kita ikuti ketika nanti untuk lagu-lagu religi, sekaligus kita akan mengikuti beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, kita dengan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Eh, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada malam hari ini, dan juga tentunya satu informasi untuk ketika nanti di mana puluhan gempa guncang Panggelengan, BMKG himbau warga waspadai longsor. Ketika nanti sebanyak 47 gempa kecil tercatat di sekitar kecamatan Panggelengan dengan sebagian guncangan dirasakan warga sejak 11 Agustus lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG beri imbauan waspada longsor pasca gempa berulang. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suhaidi Ahadi, menjelaskan gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Menurut Suhaidi, gempa akibat aktivitas sesar aktif memang cenderung dangkal karena sesar tersebut berada pada permukaan wilayah. Data BMKG menunjukkan 47 gempa kecil telah tercatat sampai pagi ini dengan beberapa gempa dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik dan justru meningkatkan pemahaman mengenai potensi ancaman di lingkungan tempat tinggal. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi, seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Informasi berikut di mana kondisi terkini Karhutla 16 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Ketika anti Karhutla masih terjadi di 6 provinsi prioritas wilayah Kalimantan dan Sumatera, data BNPB mencatat penanganan terus dilakukan terhadap titik api yang ditemukan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaita menyampaikan perkembangan terkini. Ia mengatakan Karhutla masih memberikan dampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah, di mana untuk Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat total luas lahan terbakar tercatat sekitar 48.659,43 hektar hingga 16 September. BNPB mencatat 7 first spot yang estimasi luas terbakar sekitar 122,9 hektar. Sekitar 65,6 hektar berhasil dipadamkan, sedangkan 57,3 hektar masih membutuhkan penanganan. Pemadaman kembali dilakukan dengan harapan tidak muncul titik api. Hujan ringan hingga lebat yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Wilayah tersebut meliputi Sintang, Kapuas, Hulu, Melawi, Landak, Sambas, Sedakadau, Sanggau, dan Bengkayang. Namun jarak pandang masih kurang dari 1 km di sejumlah daerah. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio Pontianak, dan juga penanganan diperkuat 14.759 personel Satgas Darat. Dukungan udara mencakup 5 unit patroli atau OMC dan 9 unit waterbombing. Lalu helikopter bantuan Jepang juga mulai digunakan mendukung pemadaman dari udara. 2 dari 3 helikopter telah melakukan masing-masing 1 sorti waterbombing. Baik, Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id seputar kondisi terkini Karhutla 16 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Dan juga tentunya Ketika Anti tetap bersama di 99,2 MHz.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterai, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterai bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di Kabar Hariko, di mana akademisi sebut legalitas jadi langkah awal UMKM naik kelas. Ketika Anti, persoalan legalitas dan tata kelola usaha masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk naik kelas. Salah satu indikatornya terlihat dari masih rendahnya jumlah UMKM yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Dosen Ekonomi Universitas Dinamika Bangsa atau UNAMA, Laura Prasasti, mengatakan berdasarkan data Kementerian UMKM tahun 2025, secara nasional baru 1,22% UMKM yang memiliki NIB. Menurut Laura, legalitas merupakan salah satu tahapan penting bagi UMKM yang ingin berkembang. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha setidaknya telah melewati tahapan awal dalam pembangunan kelembagaan usaha yang lebih formal. Selain legalitas, perusahaan lain yang cukup besar adalah pencatatan keuangan. Laura menyebut hanya 3,51% pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan kelembagaan. Laura mengatakan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan memproduksi barang atau jasa. Untuk naik kelas, pelaku usaha perlu memiliki kemampuan mengelola sumber daya, keuangan, produksi, hingga pemasaran. Ya, Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Malam ganti-ganti ada satu informasi, yaitu informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat, maksud kami Kamis 17 September 2026, di mana malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan berawan udara kabur, peringatan dini nihil. Suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 92%. Arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombanglah perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 17 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terdapat 287 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Ya, forecaster on detail kita, dan juga itu tadi dia ketika anti satu informasi untuk ketika anti, dan juga nanti pada formasi pukul 19.15 waktu Indonesia Barat kita ikuti pada malam hari ko, yaitu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Stasiun Kota Jambi.

99,2 FM Prompa Jambi.

tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Itu jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 7:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Jambi Petang Iko.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di sesi terakhir kita di mana DPR perbaikan iklim investasi tak boleh kurangi hak pekerja. Ketika Anti, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan perbaikan iklim investasi tidak boleh mengurangi hak pekerja. Pernyataan tersebut disampaikan terkait keberatan dunia usaha terhadap sanksi pidana dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Charles menilai anggapan aturan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan membuat investor asing enggan berinvestasi tidak masuk akal. Menurutnya, keberadaan ketentuan pidana tersebut bukan alasan yang semestinya menghambat minat investor asing. Ketika Anti, ia mempertanyakan anggapan bahwa ketentuan pidana dalam regulasi ketenaga kerjaan dapat mengurangi minat investor asing sebab sejumlah negara asal investor justru menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu di bidang ketenaga kerjaan. Ya, Ketika Anti, satu informasi terakhir untuk Ketika Anti di Jambi Petang Iko, nanti akan ada rekan Vino yang akan menemani Ketika Anti pada malam hari Iko.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

zaman dulu, entah berapa tahun silam, di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat, terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilalui niat dak ado. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo belataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi, banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu, tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu berdiamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Sarasi. Dan di samping itu ada murid lain nan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita itu? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasih, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, muka macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian idak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kitoko. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan berlatih silat.
0: Bungo, bungo, kau kok pula eh?
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujang iko, membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahayo dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukoi anak bengal dan suko terlambat tu dan malas tu?
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tu berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tu memang terkadang bersikap urakan namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apo nan diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya dia suko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kau mulai siang. Apa yulah, kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah, kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga gu nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunya.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah. Kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi kau dan idak terbuang habis waktu yang sio-sio. Payulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Kalagi macam petang kemarin setengah gelas nira terbuang kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau ko. Kau ko memang orang cerewet. Pasis pemak kau tu.
2: Tua Rundang langsung ngabiskan air minumnya sebab nyoda ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar rasa badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iko agak berat.
0: Maklum
1: nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh nama berapa tingkat tinggi ilmunya dari kau tu, apakah kau lari tak berit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lagi ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih walaupun dengan orang tua dewek. Kuah, tahan kau. Hiat! Tangkis pukulan ayah kau. Kau tahan lagi. Hiat!

0: hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyo tu. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir dipenggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasih ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tu tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau baik dan tak siap. Macam mana kalau ada musuh dan tiba-tiba menyerang dari belakang? Ha, ingat tu kau tu? Kuping, gerak-gerik. Ha, tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu ya. Mungkin nak ke hutan mencari biji parah untuk latihan esok. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Ha, dan belum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bunga Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama nyo jadi bosan. Mako bersiaplah dio nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: "Adik Selasih,
0: keno asik dak nyangko ditegur." Selasih terkejut, langsung masang kudo-kudo pemuda nan nengok ketawa.
1: "Hei, apa nak kau lakukan tu, Dik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?"
2: "Kakak Intan Cahyo, uponyo saya pikir ada orang nan nyengat yang datang mengganggu sayo."
1: "Apakah suara sayo sama dengan pencoleng atau perampok, Dik?"
2: "Idaklah, tapi ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi kita berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko."
1: "Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, Di? Mano kini guru kita tu?"
2: "Ayah tak pernah marah. Kalau tak tersinggung dan sakit nian, kakak tahu. Namun jangan selalu membuatnya kecewa dengan sikap kakak nan idak disiplin tu."
1: "Itu nan kakak nak cakapkan dan minta maaf ke guru, Di. Tadi tu sebelum pergi, tiba-tiba mak pingsan, kena pening, terpaksa kakak nyari daun obat-obatan di rimbo dekat dusun tulah. Mak lah sadar, barulah kakak kesiko."
2: "Apakah mak ada apa-apa lagi?"
1: "Kalau lah makan obat tu, mak sembuh lah. Palingnya agak lemas baik."
3: "Kalau macam tu, isuk baik teruskan latihan yo."
0: Tiba-tiba sapaan tu membuat dua sejoli nan sedang bercakap-cakap sama-sama terkejut. Gurunya tua rundang lah tegak pas di belakang mereka. Entah kapan adonyo muncul di situ. Sebab langkahnyo baik dak tak aning.
3: "Ngapo kamu berdua tu terkejut? Macam menengok setan baik."
1: "Maaf guru. Kami ndak ngiro.
3: Yo.
1: Guru datangi sayo. Nak nemui guru, nak ngatokan ngapo saya terlambat."
3: "Ndak perlu dijelaskan, Intan. Lah bapak aning dari tadi. Dan bapak bisa maklumi. Cuma kanti kau nan jadi lawan berarti nampaknya agak kecewa dan marah. Maklumlah, dia tu harus melawan gurunya dewek."
0: Bunga Selasih melotot ke ayahnya tu. Takut ayahnya nak buka rahasia hatinya ke pemuda tu. Bakal membuat malu dia baik. Ayahnya tahu itu. Sambil tersenyum, pekulum, nyungatokan.
3: "Tapi itu idaklah penting nian, Intan. Dari sakit mak kau tu. Bapak sejak dulu tahu mak kau tu sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Inyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat pada aku. Ah, dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya, kuat dan hebat. Itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

Pendengar, kali ini Mini Legenda RRI Jambi akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Hikayat Depati Parbo. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan hingga saat ini masih dipercayai masyarakat setempat. Nah, dahulu kala, di bawah kaki gunung yang sangat sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Bimbe dan Kembang. Mereka hidup bahagia di Dusun Lolo Kecil, Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Jambi. Kebahagiaan itu bertambah saat seorang bayi tampan lahir di ruang langlumeh atau ruang tengah rumah mereka.

0: Alhamdulillah, Ma. Anak kita tampan sekali ya.
1: Ah, benar kabarnya. Kemarilah, Bang.
0: Iya.
1: Aku ingin melihat wajah anak kita yang tampan itu.
2: Saat ingin memperlihatkan bayinya pada sang istri, tak sengaja Bimbe tersingkap kain yang membungkus anaknya itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui anaknya itu memiliki keanehan.
0: Iya, tapi Mak, mengapa banyak sekali tahi lalat di perutnya? Saat ia membuka mulut, aku juga melihat gigi gerahamnya berwarna hitam. Iya, seperti tiang besi di jembatan ujung desa. Aku takut sekali terjadi apa-apa dengan anak kita, Mak. Bukankah bayi yang baru lahir harusnya belum memiliki gigi?
1: Kau tak perlu khawatir, Bang. Kemarin sewaktu hamil, nenek mama di dusun ini telah meramalkan kelahiran anak kita. Katanya ini semua adalah pertanda anak ini kelak akan menjadi orang besar. Lihatlah kulitnya, putih bersih, matanya coklat. Keistimewaan yang ada pada dirinya patut kita syukuri.
0: Benarkah begitu, Mak? Ah, aku sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, ku beri ia nama Muhammad Kasib. Ku harap kelak ia akan menjadi pemimpin sekaligus pelindung di negeri kita ini, Mak.
2: Hari demi hari berlalu. Kasib tumbuh menjadi remaja yang periang. Ia rajin mengaji di surau dan belajar ilmu bela diri. Bahkan ia berhasil menjadi pemuda yang paling kuat di desa. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pelit mengajarkan ilmu yang ada pada siapapun. Setelah dewasa dan merasa cukup bekal, Kasib pergi merantau untuk menimba ilmu di Batang Asai. Ia juga mendulang emas di sana bersama seorang karib bernama M. Juda Depati Santiudo Pamunca Alam. Ia diam-diam juga jatuh hati pada gadis dusun Batang Asai yang bernama Tima Sahara.

0: Dek, sebetulnya sudah lama abang memperhatikan engkau.
1: Benarkah, Bang? Aku juga demikian, Bang.
0: Alangkah senangnya hati abang mendengar itu, Dek. Kalau begitu, gayung telah bersambut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda apa yang telah menjadi adat di negeri ini. Negeri berpagar undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso. Dan sudikah engkau bersuamikan abang, Dek?
1: Iya, Bang. Aku akan berusaha menjadi pendampingmu yang paling setia.
2: Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ali Mekah. Kasib lalu mengembara lagi ke rawa Sumatera Selatan. Ia bertapa memperdalam ilmu kebatinan di Gunung Kunyit bersama sahabat setianya M. Juda. Setelah 40 hari di sana, Kasib tiba-tiba diminta pulang kembali ke Kerinci untuk menghadiri Kendurisko. Ia dinobatkan sebagai pemangku adat dengan gelar Depati Parbo karena kemampuan dan ilmunya. Kasib bertugas dengan baik dan selalu ramah kepada rakyatnya. Hingga saat kabar pasukan kulit putih menyerbu Sumatera, hal ini sangat mencemaskan Kasib.
3: Wahai abangku, mengapa engkau termenung? Adakah hal yang membuatmu gundah gulana?
0: Aku sudah mendengar pasukan kulit putih telah sampai ke Sumatera. Kau tahu, negeri Kerinci kita ini sangat kaya dengan rempah-rempah. Aku yakin, kita akan menjadi incaran selanjutnya.
3: Begini saja, Bang. Bagaimana kalau kita berembuk dengan para depati yang lain untuk membicarakan hal ini?
2: Para depati di negeri Kerinci kemudian berkumpul dan membahas strategi penghalauan kulit putih di negeri Kerinci. Mereka bersepakat untuk mengangkat senjata sebagai jalan pencegahan. Tepat satu purnama, di bawah cahaya bulan yang berpendar, sejumlah pasukan kulit putih menyerang negeri Kerinci. Para depati dan rakyat yang telah bersiap sejak lama terlibat pertarungan sengit. Pasukan kulit putih berhasil jinakan. Mereka berlarian lintang pukang meninggalkan Kerinci. Namun naas, Kasib tertangkap dan diasingkan ke Ternate. Selama di pengasingan, ia dijadikan pekerja paksa. Namun, Kasib menerima dengan lapang dada. Ia juga tak berhenti belajar agama. Hingga ia dibebaskan karena berhasil menyembuhkan anak seorang pemimpin kulit putih setelah 42 tahun di sana. Kasib pun pulang kembali ke Kerinci.
0: Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di negeri ini. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Betapa rindunya aku dengan mereka.
2: Tiba-tiba seorang pemuda tampan lewat di hadapannya. Kasib merasa tidak asing dengan pemuda itu. Lalu ia pun menegurnya.
0: Hai pemuda, siapakah gerangan engkau? Apa aku pernah mengenalmu sebelumnya?
4: Namaku Ali Mekah, Kek. Aku anak dari Muhammad Kasib, gelar Depati Parbo dan Timah Sahara.
0: Benarkah itu? Anakku Ali Mekah? Kau sudah sebesar ini? Aku ayahmu, nak. Di mana ibumu?
4: Ayah, ibu telah lama meninggal ya. Di akhir hayatnya, ibu selalu memanggil-manggil nama ayah. Syukurlah ayah telah pulang ke negeri ini. Ayah terlihat tua dan letih sekali. Ayo kita pulang ke rumah ya.

Tak lama setelah perjumpaan itu, Kasib lalu naik haji bersama anaknya Ali Mekah. Ia meninggal saat pulang dari Tanah Suci pada usianya yang menginjak 90 tahun. Kepergian Kasib ditangisi oleh sebagian besar rakyat Kerinci.

Demikianlah mini legenda hikayat Depati Parbo. Narasi oleh Hasti Wulandari, penata musik Elisa Fitri, teknik montase Irzal Azwar, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Cerita asli ditulis oleh Rini Febriani Hauri dan diubah ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Novita Sari.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofu, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, selamat malam Kak Tikanti, dimanapun Kak Tikanti berada. Tentunya malam hari ini kembali lagi di Jambi Malam Iko. Dan tentunya bersama saya Vina akan menemani Kak Tikanti hingga informasi pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kali-kali kali ini kebakaran hutan dan juga lahan kembali terjadi di kawasan hutan lindung gambut Londreng. Lokasi ini berada di perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 42 Gapu Brigjen TNI Nyambi turun langsung ke lokasi. Dan tentunya mereka melihat kondisi kebakaran sekaligus memantau proses pemadaman yang sudah dilakukan sejak kemarin. Al Haris mengatakan bahwa kawasan HLG Londreng sebelumnya ini juga sempat terbakar, bahkan tim gabungan sudah melakukan pemadaman di kawasan tersebut sekitar sepekan lalu. Al Haris juga bersama dengan Danrem tidak hanya memantau pemadaman, ia juga melihat langsung uji coba zat khusus yang digunakan untuk memadamkan api di lahan gambut. Ada dua jenis zat yang diuji, yakni berbentuk cairan dan juga serbuk. Kedua uji ini untuk melihat mana yang lebih efektif dalam memadamkan api dan juga membasahi lapisan gambut. Tentunya ganti-ganti, uji coba ini dilakukan untuk mencari metode yang paling efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, sebab api di lahan gambut ini kerap sulit dipadamkan karena bisa menjalar hingga ke bawah permukaan. Ya, ketika Al Haris menegaskan pemerintah bersama tim gabungan akan terus berupaya maksimal menangani karhutlah, ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Itulah informasi kita di malam hari ini. Ketika sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ketika-tika kembali lagi di 99,4 RI Jambi. Malam hari ini kita akan bergabung di apresiasi budaya Bugis ya. Nah, jadi boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Silakan, tapi yang mau lagunya nanti agak pelan nyebutnya ya. Ngetik-ngetik, saya nih bingung ngetiknya kayak mana ya, kan nyari lagunya. Silakan di 0811-677-9920. Aduh, siapa yang mau bergabung? Eh, mati teleponnya. Siapa? Ada siapa ini? Halo. Ada. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mandece apa? Bang?
1: Selamat ya, Kak Rima.
0: Iya, Mandece. Madece apun?
1: Eh, karyo ba Madece?
0: Oh iya Madece, ya aku lupa lagi. Aduh, Pak Abdurrahim di Kalimantan.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Di Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur, betul sekali. Gimana kabarnya?
1: Ya?
0: Gimana kabarnya?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, gimana kabut asap di sana?
1: Ya kemarin, barusan saya lihat kemarin itu satu hari aja.
0: Oh, sekarang enggak lagi kabut tapi udah. Itu. Sekarang enggak lagi?
1: Kemarin sore.
0: Oh sore, sekarang kan udah sehat ya, alhamdulillah ya kabut asapnya.
1: Kalau tadi sore itu mendung aja.
0: Oh, mendung aja. Tapi gimana anak-anak pada pelajaran?
1: Belum ada hujan.
0: Oh, sama di sini juga.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Mungkin karena ini ya, memang musim kemarau ya.
1: Iya, musim kemarau.
0: Oke. Okay. Apa lagunya ini?
1: Ya?
0: Lagunya?
1: Ape dan Arti penyanyinya.
0: Ape?
1: Judul lagunya Karena Sudah.
0: Karena Sudah?
1: Iya, tapi bahasa Indonesia judul lagunya, isinya lagu Bugis.
0: Oh gitu, oke, nanti aku cari ya. Karena Sudah lagu Bugis.
1: Iya, Pernah Sudah judul lagunya.
0: Oh, Pernah Sudah.
1: Tapi bahasa Indonesia ya.
0: Pernah Sudah.
1: Tapi isi lagunya lagu Bugis, bahasa Bugis.
0: Oh iya, bentar ya.
1: Iya.
0: Pernah sudah. Sudah, oke, iya, ada. Ha-ha.
1: Iya. Kemudian sertanya kepada teman-teman pendengar Radio Perompa Jambi, antara lain ya.
0: Uh-uh.
1: Ada Pak Hamsa Yusuf,
0: uh-uh.
1: Ada Bang Ajum, Bang Indra, Bang Kadir CS,
0: uh-uh.
1: Wahudin.
0: Uh-uh.
1: Berikutnya ada Ki Semar, Pandi Cakrawinata, Pandi Musin, ada Bunda Wati,
0: uh-huh.
1: Mbak Pina yang ada di Kampariau, kemudian Mbak Vero,
0: uh-huh.
1: Yani, Mbak Butet,
0: uh-huh.
1: Dan semua teman-teman pendengar RRI From Pak Jambi, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Fina ya.
0: Iya.
1: Iya, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Durahim sudah bergabung di malam hari ini ya. Di apresiasi budaya Bugis. Oke, selanjutnya di 0811-677-9920, silakan. Ada siapa lagi yang mau bergabung di malam hari ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada
2: Treba di.
0: Iya. Apa jawabnya apa? Madece gitu ya.
2: Dece moe.
0: Dan Dece gitu ya.
2: Ada moe ya.
0: Mandece moe. Gimana?
2: Maksudnya sehat-sehat semuanya.
0: Oh, sehat-sehat. Sehat. Oke.
2: Okay. Mungkin.
0: Tunggu aku cari di Google.
2: ini yang telepon dengan yang di telepon kurang lebih.
0: Ngopo?
2: Sama aja tak tahu bahasa Bugis tak.
0: Betul, aku juga tak tahu. Aku disuruh bawa ya aku bawa lah ya kan.
2: Lu jadinya kan.
0: Mandece baik. Ya.
2: Mendece nih, mendece mau.
0: Iya. Aduh.
2: Makan tuh nih.
0: Apa?
2: Sudah makan.
0: Belum.
2: Depa.
0: Depa gitu ya.
2: Depa kalau belum, kalau sudah murah. Oh.
0: Depa makan gitu ya.
2: Depa belum.
0: Oh, belum.
2: Kurangnya sudah.
0: Oke.
2: Kesempatan Riana. Apa lauknya?
0: aku mau bilang lauknya sayur mayur. Sayur mayur apa bahasanya ya?
2: Nggak tahu.
0: Aku cari dulu ya. Bahasa Bugis sayur mayur gitu ya.
2: Iya.
0: Aku
2: yang tahu tuh anu balerako. Ikan kering balerako tuh.
0: Oh, ikan kering berarti kayak ikan asin, balerako.
2: Ikan asin, iya.
0: Oke.
2: Okay. Di bawah belacan.
0: Oh berarti kalau misalnya ditanya menu makannya apa? Kalau misalnya sayuran ya, jawabannya ukaju-kaju gitu.
2: Kalau juka-juka itu jalan-jalan.
0: Oh gitu? Salah dong aku ya, berarti.
2: Ya kalau nggak tahu aku kalau kaju-kaju tak tahu kalau juka-juka itu jalan-jalan.
0: Oh gitu? Iya kita so tahu ya sotoy emang.
2: Tetanggaku Bugis, tapi kan saya tidak belajar bahasa Bugis.
0: Oh gitu, oke. Okay.
2: Iya sayang. Yang kawan aku Bugis pandai bahasa Jawa yang halusnya pula.
0: Oke, okay. Oh gitu.
2: Ya kembali, saya tak mau pula belajar ya. Kalau dia mau belajar, saya mau.
0: Gimana belajar sih?
2: Mau.
0: Gimana sih ente gitu? Oke.
2: Okay. Ini lagunya lagu lama ini, Dek Dina.
0: Apa itu?
2: Judulnya Sidi Juta Teluratu.
0: Sidi Juta Teluratu. Oke, okay, ada.
2: Ada. Ya, salam-salamnya Adik Dina ya.
0: Iya.
2: Pertama buat Adik Dina dan sehat selalu. Berarti ada Pak Abdurrahim yang ada di Kalimantan apa?
0: Kalimantan, ibu kota Kalimantan tadi katanya.
2: Ya Kalimantan gak aja lah. Di luar Kalimantan lah, timur barat.
0: Kaltim, iya.
2: Oh Kaltim, Kalimantan timur ya.
0: Iya kayaknya.
2: Terusnya, ya mungkin lah kalau tak salah benar.
0: Iya lagi.
2: Terusnya buat Andi Musin ini. Andi Pak Andi Musin ini dulunya orang Pulau Rinjang tuh di Bina.
0: Oh, heeh.
2: Dia pasar Pulau Rinjang ke hulu, kalau saya pasar Pulau Rinjang ke hilir ke bawah. Terus buat Andi Cakrawinata.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ini siapa ini? Ya Allah, Bang Kadir CS tuh. Insya Allah cukup bukis ya Allah tuh. Terus kalau dulu apa tuh Pak Mahmud itu orang Bugis juga jadi pintar ya Bugis.
0: Iya dia pindah buat, dia ini di apa di Sungai Penuh dia.
2: Di Sungai Penuh ya. Terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, buat Bang Alimin, buat Pak Udin, buat Pak Vero, buat Mbak Wati Bang dengan Bang Aimannya. Buat siapa menak ya?
0: Sopo
2: lali Mbak.
0: Ih.
2: Buat semua saja Mbak.
0: Oke okay, siap.
2: Lagunya ada tadi ya?
0: Ada dong.
2: Ada Mbak, ada Dek, mana yang pas?
0: Adek aja lah biar adek mudah.
2: Iya biar nanya Dek apa ya kalau Mbak dulu keliru.
0: Nyaduh.
2: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Sampai tuntas.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra udah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya di 08116707992, silakan masih ditunggu, ganti-ganti. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada siapa ini?
3: Ya Allah, Mama.
0: Sok-sokan. Ya Allah, dibilang sok-sokan.
3: Kakek Kareba.
0: Iya, terus aku jawab apa?
3: Kareba
0: Mandece. Kareba Mandece. Kok ketawa ih. Kareba Mandece. Sehat. Kak Ajeng apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik sayang lah.
0: Baik-baik sayang lagi apa itu?
3: Lagi bareng ngambil telepon.
0: Sambil telepon udah makan siang. Makan siang, makan belum makan. Gitu lah, kemarin nanti
3: makan
0: siang.
3: Makan malam gak pantar gelap.
0: Betul.
3: Sabar, Beb. Baru masuk, Beb.
0: Sabar, Beb. Nantilah dulu satu-satu. Tenang, Le. Tenang, Le.
3: Tapi kan sudah teleponan lama.
0: Ma, apa yang diobrolin?
3: Jual masjid sama tanah wakaf.
0: Ngapa tanah wakaf? Ya Allah. Hai, hai.
3: Lagunya minta Musabate, si namamu.
0: Musabate?
3: Si? Ma? Kamu
0: boleh
3: tekan,
0: tunggu dulu.
3: Musobate silamu.
0: Musobate kajeng
3: non.
0: Musabate
3: Finanamu
0: lagu Bugis.
3: Iya,
0: kok udah muncul tulisannya? Udah muncul nih di Google nih, bohongin aku nih.
3: Ya Allah.
0: Ya, lanjut salam.
3: Sudah, ada.
0: Ada.
3: Salam buat Nay.
0: Ya Allah.
3: Yang barusan muncul masuk.
0: Suara Dirman sampai situ enggak suara Dirman?
3: Di mana?
0: Tuh. Kata dia.
3: Suara siapa?
0: Dirman.
3: Di situ ada Bang Derman.
0: Ada di sini dia. Dia tembus-tembus dia.
3: Oh, tembus-tembus itu ya. Memang kayak gitu dia tuh.
0: Iya, Mang, kayak kuyang dia.
3: Sering di sana muncul itu kan.
0: Iya, di mana-mana dia pokoknya.
3: Malamnya tadi siapa ya?
0: Siapa
3: tadi? Putra Pulau Cijang. Heeh. Uh-huh. Itu Bang. Apa yang orang Bugis tadi itu siapa? Ibrahim. Ya enggak?
0: Heeh.
3: Buatnya Wak Udin,
0: buatnya
3: Bang Ijal, Bang Rudi, Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, buatnya Radio Sebelah, Mas Yoga sama Adik Nisa ya. Ya, buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
3: Rasanya matanya sudah ngantuk-ngantuk.
0: Oh.
3: Balik kan?
0: Balik.
3: Pak Derman balik gak tuh?
0: Udah balik dia. Udah balik ke kayangan dia.
3: Astagfirullah.
0: Iya, secepatnya pokoknya.
3: Makasih ya, Win.
0: Iya.
3: Ntar pulangnya jangan pakai masker ya, Dek.
0: Oke.
3: Bang Ami mungkin sudah masuk.
0: Belum.
3: Masuk, Bang.
0: Males dia.
3: Makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: awe yang dikanja. Aja na jay kasi na malampil ada intro mo. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mo piga. Yare ga pernah mi sudah.
1: Ai, masih rika jay daeng. Nang kalinga ke ma tu bali bolae.
0: Di jiga ga bali bolae. Ni di misi padua.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok ka sa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silai de usoro. Apalagi ko lima mi.

0: Tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: Jambi Malam Iku.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau

0: dari Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Ya, ketika ini lanjut lagi di apresiasi budaya Bugis pada malam hari ini, silakan di 0811-6707-9920. Ada suara siapa mau bergabung, masih ditunggu di malam hari ini.

0: Iya, ganti-ganti karena belum ada yang bergabung. Oh, Bang Putra. Bukannya Bang Putra udah tadi ya? Beda orang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Putra.
1: Rajami.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Sehat bang, suara abang dengar suara kami ndak? Oh, suara bang kici soalnya.
1: Lagunya tolong pilih deh ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya tolong pilihkan.
0: Oh, bebas ya.
1: Ya, lagu ya bebas.
0: Oh.
1: Lagunya yang dangdut ya.
0: Yang dangdut? Oh, iyalah. Oke, siap.
1: Salamnya buat Pak Tero, Angga di CS, Singa Campar, Riau, Edward Wahudin, Pak Amar Batung, buat Mas Juri juga, buat selamat malam. Buat Sesina, selamat malam, selamat kerja, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra. Sepertinya di sini emang agak error ya, ganti-ganti soal suara penelponnya kecil ya. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak terbaik punya.
0: Mandece, Karifuna Dece gitu gak sih?
2: Kariba Mandece.
0: Apa bang?
2: Kariba Mandece.
0: Kariba Mandece. Iya, Kariba Mandece. Iya, itu dia.
2: Halo, selamat malam tuh, selamat wengi.
0: Selamat wengi.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Hai, Elona.
0: Iya, elok lah.
2: Elona,
0: Elon.
2: Elona lagunya.
0: Oh, sialan. Elona lagunya.
2: Lagunya ini ya. Mabutin dua.
0: Ma?
2: Mabutin dua.
0: Mabuti?
2: Dua.
0: Gua?
2: Dua.
0: Dua, dua, dua.
2: Dua.
0: Allah seri polo dua.
2: Mabuti dua.
0: Maputi.
2: Ya. Mabutin dua.
0: Mabuti dua. Oke, siap nggak cari dulu.
2: Untuk nang bina selama weni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Untuk yang mana-mana lah tanpa terkecuali dari pertama hingga yang terakhir. Ada lagunya Pina?
0: Ada dong, Mabuti 2.
2: Iya, untungnya iya. Pina. Selamat Doni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah di malam hari ini. Lagunya Mabuti 2. Boleh, nanti kita putar lagunya ya. Selanjutnya di 0811-677-9920. Ada siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo, Kak Butet.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya?
3: Baik, sehat. Ini Tina ya?
0: Iya.
3: Tina sehat kan?
0: Sehat lah.
3: Makasih.
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Udah pulang?
3: Udah.
0: Alhamdulillah. Kemarin kan apa?
3: Kemarin apa?
0: Kemarin kan katanya gak enak ini ya.
3: Yang bilang siapa Mama Rizka apa Tasya?
0: Bunda Wati, Bunda Rizka mah belum masuk-masuk
3: Bunda
0: sini.
3: Iya. Alhamdulillah udah sehat kok.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Bisa kakak pinjam lagu ya?
0: Apa itu lagunya?
3: Teripa udah.
0: Lagunya?
3: Teripa.
0: Terita.
3: Taripa.
0: Tarita.
3: SS.
0: Oh, Sarita.
3: Iya, Taripa ya.
0: Oke.
3: Sama semuanya.
0: Oke.
3: buat kamu sudah selalu.
0: Amin.
3: Gak selalu kita ya.
0: Iya.
3: Makasih ya Tina.
0: Iya dong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembiu. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
1: Apresiasi budaya.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Ya, ganti-ganti mungkin ada lagi yang bergabung di 0811-6707-9920. Iya, silakan. Suara siapa ini? Halo.
1: Halo, apa kabar? Apa Kareba?
0: Kareba Mandece Kareba.
1: Apa kabar, Bina?
0: Sehat. Salah ya, terbalik ya, Bang.
1: Apanya terbalik?
0: Enggak, betul lah rupa ya.
1: Namanya terbalik. Di sini suaranya kecil, Bina.
0: Iya.
1: Iya, suara penampu kecil, udah kedengaran nih.
0: Suara Abang juga kecil di sini.
1: Iya, suara Bina enggak lah gitu.
0: Oh gitu, oke.
1: Suara saya yang kecil lah.
0: Enggak tahu ini ngapa. Kayaknya memang lagi error-mengerror deh, Bang.
1: Error, siapanya error?
0: Iya, mesin yulah, kita jangan.
1: Jangan dong, enggak.
0: Iya, Abang apa kabar?
1: Kabarnya, alhamdulillah sehat lah gitu.
0: Alhamdulillah, Iya, apalah gawe, Bang?
1: Gawe ada lah, lagi nelpon.
0: Idi.
1: Nelpon dirimu.
0: Iya, diriku aja yang ditelpon, yang lain jangan ditelpon ya.
1: Iya, Bina lah yang diteleponnya lah.
0: Iya, Oke.
1: Masih dapat lagu?
0: Dapat.
1: Janji Mutaroy sudah?
0: Janji Mutaroy?
1: Ya.
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum. Tunggu aku ke Janji Mutaroy.
1: Yo.
0: Mutaroy boleh.
1: Aduh kan.
0: Janji Mutaroy.
1: Janji apa? Janji Mutaroy.
0: Janji
1: Mutaroy.
0: Apa arti ya?
1: Artinya janji lah, janji kalau Mutaroy gak tahu kalau janji
0: ya. Janji Mutaroy, Daeng lah yang tahu lagu artinya, ha?
1: Kalau Pina, apa artinya tuh?
0: Gak tahu ya, Janji Mutaroy.
1: Sama-sama gak tahu pasti.
0: Katanya kisah seorang yang dikhianati kekasihnya, asik.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jangan sampai dikhianati lah, ya lah.
0: Iya. Boleh salam?
1: Salamnya buat Pina, selamat malam, moga berjaya juga ya.
0: Iya.
1: Teleponannya juga jati juga ada. Apalagi cuaca seperti ini harus selalu pakai masker jaga kesehatan lah. Buat emang Rudi yang lagi rehat itu ya. Mengamalkan Andi mungkin juga ya. Andi Cakrawinata bagikannya juga ya, banyak agennya Pero ya. Buat seperti Bang Tua ya. Wajah Bang Abdullah. Banyak pindah di kampar gue selama malam ini. Buat masih banyak lah gitu. Yang spesial buat Pina nggak bisa lagi ya.
0: Oke,
1: Pina, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramlan di Tunas Muda. Selamat malam, selamat beristirahat ya tentunya untuk kita semua di malam hari ini. Masih diapresiasi budaya Bugis di malam hari ini, ganti-ganti di 0111-6707-9920. Silakan, halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, apa kabar?
0: Kabar Mandece Kareba.
2: Wow, keren, sudah pintar bahasa Bugis.
0: Wow, udah keren, udah pintar bahasa Bugis. Ajak aku ke Bugis dong.
2: Di mana Bugis? Kalimantan, apapun dia nak.
0: Basing lah, pokoknya yang banyak liburannya sama yang gak banyak kabut asap.
2: Kami juga gak tahu, Mbak.
0: Nanti kita minta jemput sama Bang Abdurrahim ya di Kaltim.
2: Atau Bang Hamzah Yusuf gak?
0: Iya, Bang Hamzah Yusuf juga. Atau nanti kita minta antar Pak Mahmud kali ya.
2: Boleh.
0: Oke. Lagi sehat alhamdulillah. Lagi apa, Bang?
2: Lagi di tempat peraduan nih, Mbak.
0: Oh, oke.
2: Tumben
0: apa?
2: Siaran malam.
0: Iyalah. Aku pas sekarang siarannya pagi, siang, sore, malam ada suaraku. Jadi Bang Putra selalu tungguin suaraku muncul gitu. Pokoknya siap-siap aja telinganya gitu nah.
2: Oh.
0: Oke, apa lagunya, Bang?
2: Lagu Bugis, Mbak ya?
0: Iya dong.
2: Kamu soalnya banyak gak tahu, Mbak.
0: Banyak gak tahu.
2: pasti kalau cari P dan naik ya pak.
0: Apa itu?
2: Cari P.
0: Cari P.
2: Sa S S cari P.
0: Cari P sudah naik.
2: Kalau sudah naik lagu Bugis yang agak ke pop-popan deh mbak.
0: Lagu Bugis ya?
2: Yang agak musiknya pop.
0: Yang musiknya agak pop.
2: Nah, kok tahu?
0: Judulnya apa bang?
2: Messing lah, yang penting itu mbak.
0: Iya, kalau yang agak pop tuh enak untuk tidur ya kan?
2: Enggak juga lah.
0: Iya, bang, apa sih? Oke dah, siap. Lanjut bang, salamnya.
2: Halo, terutama untuk Mbak Pina, semoga sehat dan sukses selalu mbak ya.
0: Amin.
2: Dan juga dimurahkan segala urusannya dan semoga cepat menepat jodoh.
0: Amin. Nah, doa jodoh yang ditunggu-tunggu.
2: Iyalah, kalau kami selalu yang terbaik untuk doakan Mbak Pina tuh.
0: Amin.
2: Terus buatnya Bang Ijal, Bang Ramlan tadi ya?
0: Iya.
2: Bang Armi, Bang Rudi, Budi Sila, Mbak Supri, Mbak Anita, Mbak Aceng, Mbak Pero, pokoknya segala lah Mbak Benten dari U4 nih tanpa terkecuali dan terkecewakan.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih atas waktunya Mbak ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Pina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra di Sengeti ya, lagunya pop. Nanti saya putarkan pop Melayu, pop rada-rada Melayu ya kan. Nah itu dia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Suara siapa ini?
3: Putra Banten.
0: Bang Putra Banten. Banyak ya Putra, aku panen Putra hari ini.
3: Apa-apalah. Ini kan kalau lama-lama ini kan dapat Putra juga.
0: Iya, Putra, tapi Putrinya belum masuk.
3: Belum, ini Putrinya di sampingku.
0: Putrinya di sampingmu. Oke, jauh sekali Banten, gimana kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Oke.
3: Oke, buat Banten tapi tetap di Bayu aku kan.
0: Apa itu?
3: Ya posisi kan di Bayu sekarang.
0: Oh gitu. Di Bayu.
3: Ini Mbak Pina?
0: Iya.
3: Oh betul kan?
0: Betul dong.
3: Oh takut salah, udah lama gak gabung perempat. Sekarang gak pernah kesini.
0: Iya, kemana aja gak gabung perempat?
3: Ya perempatnya hilang di sini, gak ketegak kena.
0: Oh iya, oh alah, alah, alah, alah, alah.
3: Iya, Mbak Pina udah saya berapa window aja yang ketemu kan?
0: Ih, bukan lagi.
3: Kalau masalah aku pilihin aja Mbak, gak tahu aku bahasa ini. Lagu Bugis pening aku.
0: Aku juga gak tahu, pening juga aku.
3: Makanya pilihin ya keluar lagu Bugis, lagu satu.
0: Ya udahlah.
3: Lagunya Mandreolo, dah udah itu be.
0: Jadi apa nih, lagu pop Melayu beda? Atau ya, yang apa? Oke, boleh dah.
4: Oma Mbak, Oma Mbak.
0: Oi.
4: Oma
3: lagu Melayu, Oma.
0: Oma Mbak, siapa tuh putrinya di situ?
4: Iya, putriku di sampingku.
0: Aduh, kenapa?
4: Istrinya, Mbak.
0: Kenapa belum tidur sih berdua-duaan malam-malam dah?
3: Takut merayu Mbak Pina katanya.
0: Oke, silakan.
3: Oh, untuk Kak Jayusu, pada Bang Juli, Bang Abdullah, Bang Ramlan tadi ya. Anda Andi Muksin, Bang Simon, Mang Ajum, Gigi, Bu Hori, Bang Amarkan juga ya.
0: Iya.
3: Oh, untuk Ajeng, Vero, Naila, Cinta, Butet, semua tanpa terkecuali Mbak pada perempat ya.
0: Oke, siap.
3: Oh, untuk Mbak Pina nanti ke pulang Mbak.
0: Oke.
3: Kalau yang putih-putih jangan ditabrak Mbak.
0: Siap.
3: Ya, itu aja, makasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Tiada lah selain dirimu yang kuharap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika tim saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di 99.2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Area Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah, diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhoi Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah itu disebut dengan ibadah mahdoh. Contohnya sholat, Salat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Nah, puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab. Sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya. Bisa menyembah seseorang itu gitu. Macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. Kalau tidak sholat merasa sesuatu sakit, ada yang kurang, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita timbulkan di dalam diri kita. Ya itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu, lima waktu, lima kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada yang maha kuasa. Nah, lima waktu sehari semalam masih juga susah. Nih, ada orang itu sholat tidak perlu tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, tapi kehidupannya itu morat marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut di situ, wasta'inu bisabar wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia, dan dalam keadaan sholat. Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa innaha lakabirah, itu kata Allah itu susah sekali. Maksudnya itu benar-benar gitu, kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus, dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullaha, sembahlah Allah dengan cara wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu. Banyak nih kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran, panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia, kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Nah, ditaruh di tanah, berbantal tanah. Nah, sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Nah, kita harus bahagia juga di situ. Alam barzah menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi, sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Nah, hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Asyik untuk sementara demikian.
0: Cahaya Pagi. Propat RRI Jambi.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Prompat Jambi.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa dapat menjadi kesialan bagi yang bukan pelakunya. Apabila ia menjelek-jelekan pelakunya, ia bakal ketularan atau terkena cobaan itu. Apabila ia mengumpatnya, ia berdosa. Dan apabila ia membiarkannya, berarti ia ikut terlibat berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa dapat membawa kesialan bagi orang lain. Maksudnya, akibatnya bisa menimpa orang lain yang bukan pelakunya. Apabila kita hanya menjelek-jelekannya saja tanpa ada upaya untuk menghentikannya, kita malah bisa terkena cobaan dari akibat perbuatan dosa itu. Apabila kita mengumpatnya, kita malah berdosa. Karena yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Dan apabila kita membiarkannya, maka secara tidak langsung kita ikut terlibat, karena perbuatan dosa-dosa tersebut makin merajalela. Oleh karena itu, yang dibutuhkan menghadapi perbuatan dosa adalah menasehati dan mencegahnya semaksimal mungkin, bukan menjelekannya atau mengumpat.

0: ni mak kamu ke bangsa.
1: Eh, pernah kenapa pula kau kah?
0: Dari petang ngi mak sampai lah pagi ko. Baso hobi cuki manyuki dalam kamu ke bangsa. Apa ni ada kamu cuki tu?
1: Lubang hidung. Peridak nak bertanya. Tak tahu mesin mobil kau nak cuki. Dah kalau nyuki lubang telinga.
0: Setiap hari ni lah cukik menyukik. Biologi nak nambang. Habis hari dek tu lah. Tak ada ni lah kepuai cukik menyukik empat wak.
1: Tak on kau mobil kau kalau dah ada gaji nyukik dah ada kau berjalan. Lah tahu dek kau mobil kau lah tua. Entah mana entah tua dengan bapa kau.
0: Cakap je gak bakal agak bang. Gara-gara mobil tu kita berai pula.
1: Mana ketiba lagi. Apa benar nak kawai dah ada baik di mata kau. Lagi mobil kok apa enggak mungkin?
0: Apa enggak lah? Kata induk bapak

Ya, selamat pagi ketika diri para pun berada. Tentunya di Halo Jambi pagi ini ya. Mudah-mudahan ketika diri semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Dalam mengawali aktivitasnya di pagi.

Ya, ganti-ganti di manapun berada, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca. Ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini 18 September 2026 bertepatan di hari Jumat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung, udara kabur. Medan, Padang, dan Pekanbaru, hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jawa, Serang, Bandung, dan Semarang, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Surabaya berawan tebal. Yogyakarta cerah berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal. Mataram udara kabur. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin udara kabur. Palangkaraya berkabut. Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan. Gorontalo dan Kendari berawan tebal. Manado cerah berawan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke berawan tebal. Manokwari, Nabire, dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Jayawijaya berawan. Ya, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk hati-hati yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Dan untuk hati-hati juga yang saat ini sedang bersiap-siap. Baik, tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Aduh, ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok gak hemat air sih? Gimana sih?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

DTP Terbareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebanyak 910 tabung diamankan dari dua lokasi, sementara satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan dilakukan pada Rabu 16 September 2026 setelah penyidik menerima informasi terkait praktik penindakan atau pemindahan LPG subsidi. Lima orang diamankan dari dua lokasi untuk dimintai keterangan terkait kegiatan tersebut. Hal itu disampaikan Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Muhammad Irhamni. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 560 tabung LPG 3 kg dan 12 tabung LPG 5,5 kg. Petugas juga menyita 318 tabung LPG 12 kg serta 20 tabung LPG 50 kg. Nah, ganti-ganti selain ratusan tabung tersebut, penyidik mengamankan 35 regulator yang telah dimodifikasi untuk memindahkan isi LPG. 4 mobil dan 2 timbangan turut diamankan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Irhamdi mengatakan tersangka memperoleh LPG 3 kg bersubsidi dari warung, toko kelontong dan pangkalan. LPG tersebut kemudian dipindahkan ke tabung non-subsidi menggunakan regulator yang telah dimodifikasi. Satu tabung LPG 12 kg membutuhkan isi dari 4 tabung LPG 3 kg bersubsidi. Sementara tabung LPG 50 kg membutuhkan isi dari 17 tabung LPG 3 kg. Nah, ganti-ganti praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 159,6 juta. Penyidik selanjutnya memproses tersangka berdasarkan ketentuan hukum terkait penyalahgunaan barang bersubsidi. Tersangka dijerat pasal 40 angka 9 nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar. Irhamni juga mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM maupun gas bersubsidi. Laporan dapat disampaikan kepada kepolisian terdekat agar segera ditindaklanjuti.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan,

hitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk hitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Kagak dah, no. Kok gak jadi?